ada kabar yang membanggakan datang dari dunia perfilmannya Indonesia nih. Nah, katanya Indonesia nih kembali tampil di Festival Film Cannes 2026 di Prancis gitu ya. Dan ini salah satu ajang perfilman yang kayaknya paling bergengsi lah ya di dunia. Dan katanya Menteri Kebudayaan Fadlizon nih bilang ya kalau kehadiran Indonesia di Cannes ini jadi salah satu ekosistem film Indonesia yang kayaknya tuh sekarang makin kuat gitu ya teman berdua. Jadi bukan cuma film panjang aja gitu ya, tapi karya-karya sineas Indonesia dari berbagai genre gitu ya juga mulai makin dilirik nih di dunia internasional. Dan ini nunjukin gitu ya kalau memang industri film Indonesia nih sekarang berkembang pesat banget gitu ya, baik dari sisi kualitas cerita, produksi, sampai dengan kreativitas para pembuat filmnya. Nah, aku tuh selalu kagum ya teman berdua kalau ngelihat karya-karya Indonesia nih makin sering tampil gitu di panggung dunia. Karena dulu mungkin banyak yang nganggep film-film lokal tuh dipandang sebelah mata lah ya. Tapi sekarang nih justru kayak semakin banyak banget karya Indonesia yang kayaknya bisa bersaing gitu secara internasional. Dan menurut aku ini juga jadi salah satu motivasi ya pastinya buat anak muda Indonesia nih yang kayaknya punya mimpi di dunia kreatif. Karena memang sekarang peluang buat berkarya tuh makin luas ya teman berdua. Jadi jangan takut untuk memulai dari hal yang kecil-kecil dulu. Siapa tahu karya kamu juga bisa bikin hari ini dan suatu saat nanti bisa dikenal sampai di luar negeri juga teman berdua.

Kalau tadi udah aku spill ya soal Indonesia yang mengikuti Festival Film Cannes 2026 di tahun ini gitu ya. Dan ini jadi salah satu bukti perkembangan perfilman kita ya, Indonesia di kancah internasional. Dan ada 4 film pendek nih teman Pro 2 yang berhasil mencuri perhatian lah ya di ajang yang satu ini. Dan ini ada beberapa film nih yang akan aku sebutkan juga untuk kamu mungkin yang penasaran filmnya apa aja sih. Nah, yang pertama nih ada Mothers Are Mothering. Nah, ini salah satu film pendek ya yang disutradarai oleh Lee Suen Lan dan juga Cozy Rizal yang juga bertindak sebagai penulisnya nih. Dan Mother as Mothering ini ngangkat kisah seorang perempuan yang terjebak dalam pernikahan penuh kekerasan, tapi di tengah luka dan juga tekanan hidupnya dia berhasil nih menemukan mantan kekasihnya. Dan cerita ini menghadirkan salah satu konflik emosional ya tentang cinta, trauma dan juga keberanian untuk keluar dari hubungan yang menyakitkan. Dan yang kedua ada film Anissa nih, ini merupakan karya terbaru dari Reza Rahardian yang berperan sebagai sutradara nih teman Pro 2. Dan karya ini katanya terpilih nih dipresentasikan dalam program Next Step Studio Indonesia di Cannes Critics Week 2026. Dan film ini katanya memang mengikuti kehidupannya Anissa nih, yaitu seorang penyandang disabilitas yang sering merasa terabaikan di lingkungan sekitarnya. Tapi walaupun kayak gitu, katanya memang Anissa ini memiliki mimpi yang sederhana tapi cukup kuat nih teman Pro 2. Dan film ini salah satu yang hadirin juga nih perjalanan personal yang pastinya hangat ya, tentang harapan-harapan hidup dan juga penerimaan diri serta perjuangan mengejar mimpi. Dan masih ada lagi teman Pro 2 untuk film berikutnya, ada Original One ya. Ini film yang disutradari oleh Selbiko dan juga Sein Lantun gitu ya. Dan ini dibintangi oleh Omara Esteghlal dan juga Agnes Naomi nih. Dan ini katanya mengangkat konflik keluarga gitu. Dan yang keempat ada Holy Crowd, yaitu film garapan Reza Fahriansyah dan juga Anat Subramaniam yang menghadirkan premis yang cukup unik nih, sekaligus juga kayaknya cukup apa ya, bisa sedikit mengganggu. Nah, ini Holy Crowd dibintangi oleh Prilly Latuconsina sebagai Ratna, dan ini merupakan seorang perempuan yang katanya tiba-tiba bangkit dari kematian gitu teman Pro 2. Keren ya teman Pro 2, banyak banget ternyata karya-karya Indonesia yang bisa dipamerkan di event-event internasional. Semoga dunia perfilman Indonesia semakin maju untuk kedepannya teman Pro 2.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI.

dan Levitating Up nih teman Prodo, ini salah satu lagu yang kayaknya cukup asik banget untuk didengerin ya. Dan kita lanjut lagi nih teman Prodo ke info yang aku bahas nih. Emang kalau ngomongin soal maca ya, kayaknya belakangan tuh maca emang jadi salah satu bahan gitu ya yang cukup populer banget nih. Mulai dari minuman gitu ya, dessert sampai kayaknya berbagai menu kekinian gitu ya, sekarang tuh banyak banget yang pakai matcha. Tapi ini teman Pro 2, kalau ngomongin soal matcha ya, matcha tuh bukan cuma soal tren aja loh, tapi juga ada beberapa manfaat gitu ya buat kesehatan tubuh kita. Dan dikutip nih dari rri.co.id, matcha ini memang mengandung antioksidan yang tinggi nih, yang pastinya baik untuk kesehatan tubuh kita. Dan selain itu juga katanya memang matcha nih disebut bisa membantu ya meningkatkan fokus kita dan juga menjaga energi tubuh supaya tetap stabil, karena memang ada kandungan kafein dan liteanin di dalamnya. Nah makanya nih gak heran banget ya, kayaknya sekarang tuh orang lebih pilih matcha gitu ya buat teman kerja gitu ya, atau belajar, dibandingkan dengan kopi biasa. Karena kata emang efeknya nih energinya cenderung lebih tenang gitu ya, dan gak bikin deg-degan berlebihan. Karena memang ada beberapa orang yang sensitif ya teman Produa dengan kandungan kafein pada kopi biasa. Tapi tetap ya teman Produa, apapun itu yang dikonsumsi secara berlebihan juga gak baik. Jadi kita menikmati matcha nih secukupnya aja gitu ya, sambil tetap menjaga pola hidup kita yang sehat pastinya, dibantu juga dengan olahraga dan juga pola makanan yang bergizi.

tempat yang lebih rendah menandakan kerendahan hati. Air yang berguna bagi kehidupan semua makhluk, yang berarti mengajarkan kebaikan. Tetesan air dapat melubangi kerasnya batu, yang mengajarkan kita tentang kegigihan. Air tidak kaku dan mudah beradaptasi dimanapun. Ini yang mengajarkan kita tentang fleksibilitas. Dan air mempunyai sifat yang lembut, tetapi bisa menjadi kuat bila dibutuhkan. Ini yang mengajarkan kita tentang keseimbangan dalam menentukan sikap. Maka, hiduplah bercermin dan belajar dari air.

Salam Pro 2 buat kamu si ciwi-ciwi yang suka pakai perhiasan nih. Mana coba angkat tangan. Walaupun angkat tangan aku pun gak kelihatan ya teman Pro 2. Nah tapi ngomongin soal perhiasan nih teman Pro 2. Perhiasan tuh kadang-kadang bukan cuma soal penampilannya ya, tapi juga kayaknya punya nilai-nilai kenangan gitu. Apalagi mungkin yang pernah dikadoin gitu ya sama pasangan atau mungkin sama orang tua gitu ya. Perhiasan ini pastinya punya makna yang cukup penting buat kamu. Makanya penting banget kayaknya buat dirawat bener-bener gitu ya, supaya perhiasan kita jadi tetap awet dan juga selalu berkilau. Nah ada tips nih yang aku kutip dari rri.co.id gitu ya. Memang katanya perhiasan nih sebaiknya disimpan di tempat yang kering atau juga terpisah nih, supaya nggak gampang tergores. Nah selain itu juga kamu bisa nih menghindari untuk menyimpan perhiasan sembarangan gitu ya, dengan bercampur-campur gitu dengan benda-benda lain, karena emang bisa bikin permukaannya tuh jadi cepet rusak dan jadi bikin cepet kusam teman Pro 2. Jadi kalau banyak gesekan gitu ya, banyak tergesek dengan benda-benda lain, itu bisa menjadikan perhiasan kamu jadi lebih kusam teman Pro 2. Dan hal kecil kayak rajin ngebersihin perhiasan juga ternyata penting banget nih teman Pro 2, supaya kilaunya tuh lebih terjaga gitu ya, lebih mengkilap. Dan jujur memang barang yang dirawat baik biasanya emang lebih tahan lama dan juga pastinya tetap nyaman untuk dipakai gitu teman Pro 2. Jadi gak harus barang-barang yang mahal-mahal juga kok, yang penting banget untuk kita jaga dan dipakai dengan baik. Karena benda-benda kecil yang kita rawat hari ini mungkin punya cerita yang berharga di masa depan nanti.

Sobat Pro 2, sebentar lagi kita bakalan masuk nih ke segmen Di Balik Bola. Dan ini obrolan soal bola gitu ya. Kayak biasa bakal ada obrolan seru seputar dunia sepak bola yang mungkin kayaknya juga belum banyak orang yang tahu nih. Jadi buat kamu mungkin yang suka banget bola gitu ya, atau sekedar pengen nambah-nambah info soal bola gitu ya, yang santai di pagi hari ini gitu ya, tetap stay tune di Pro 2 FM teman Pro 2, dan nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 gitu teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sepak bola bukan sekedar pertandingan di atas lapangan. Ada cerita perjuangan, strategi, mimpi, hingga inspirasi di balik setiap gol yang tercipta. Program tematik variatif ini mengupas dinamika dan potensi dunia sepak bola dengan cara yang seru dan berbeda. Inilah Di Balik Bola.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 ya. Kita kembali lagi di Balik Bola untuk edisi kali ini. Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, kali ini tidak sendiri karena kita akan berbincang bersama dengan tetangga sebelah gitu ya. Ada Idel.
1: Ada aku Idel, teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 untuk membahas di balik bola di hari ini.
0: Betul. Kira-kira kita punya informasi apa aja? Pokoknya banyak ya soal Piala Dunia tentunya. Ya yang mau gabung, mau join juga boleh ya. Komentarnya di ini aja deh biar enggak bingung kalau misalnya di WhatsApp kan nomornya beda tuh per 1 per 2. Ya boleh di area digital aja deh ya, nanti komentarnya kalau mau komentar boleh di situ ya. Oke. Kali ini kita punya informasi apa aja tuh Del?
1: Kalau yang pertama nih ya, katanya memang ada beberapa pasangan-pasangan ayah dan anak nih yang katanya pernah tampil di Piala Dunia FIFA sebagai pemain.
0: Betul. Cukup lumayan banyak ya Del ya. Ada sekitar 27 pasangan ayah dan juga anak yang pernah merasakan atmosfer turnamen terbesar tersebut sebagai pemain. Boleh sebutin yang pertama, Del?
1: Oke, yang pertama ada Cesar dan juga Pablo Maldini.
0: Paolo Maldini maksudnya itu ya.
1: Iya.
0: Paolo Maldini.
1: Paolo Maldini dan juga ada Jan Jorkaeff dan juga Yori Jorkaeff gitu ya. Ada Pablo dan juga Diogo Forlan dan juga ada Miguel Angel dan juga Xabi Alonso. Habis itu ada juga nih Mazinho dan juga Thiago dan juga Peter Schmeichel dan juga Kasper Schmeichel. Dan ada Claudio Reyna dan juga Giovanni Reyna serta ada nih Lilian dan juga Marcus Thuram.
0: Ternyata itu banyak. Itu baru beberapa yang disebut sama Idol. Tapi banyak banget sebenarnya begitu ya. Ada Diego Maradona, Giovanni Simeone ya. Kemudian tadi Peter Schmeichel tadi juga sudah disebutkan Idol ya, Johan Cruyff ya. Kemudian juga Abdi Pele, Andrew Ayew ya. Kemudian masih banyak lagi ya. Tapi kalau kita ngomongin soal tradisi keluarga di Piala Dunia, ini biasanya muncul Del karena lingkungan sepak bola yang kuat di negaranya gitu ya. Sejak kecil sudah dibiasain tuh di negaranya kayak Brazil, kemudian Argentina yang punya tradisi kuat sepak bola tuh biasanya turun-menurun tuh ya. Banyak anak pesepak bola tumbuh di akademinya, kemudian ruang ganti dan juga atmosfer kompetisi elitnya, sehingga peluang mengikuti jejak sang ayah ini juga jadi
1: cukup
0: besar
1: tinggi,
0: banget
1: ya.
0: Begitu tinggi banget ya, diwariskan lah katakan gitu ya. Nah tapi kalau ngomongin soal itu ya, tradisi sepak bola gitu ya, karena itu tidak lepas dari sejarah sepak bola di negaranya sendiri gitu ya. Kalau di Indonesia kayaknya belum sekuat itu sih.
1: Betul.
0: Budaya sepak bolanya jadi jarang banget tuh ditemuin apa namanya yang anak dan ayahnya bisa main bola.
1: Main bola.
0: Oke, selain itu masih banyak informasi lainnya yang juga bakal kita hadirkan ya Del ya. Selain daripada tadi ya, pasangan ayah dan anak yang pernah merasakan atmosfer Piala Dunia ya. Kalau yang punya informasi lebih, baik itu pendengar dan juga teman Pro 2 yang tahu selain nama-nama tadi yang kita sebutin, boleh sharing dengan kita di Fitur Live Chat Digital, boleh langsung ya komentarnya dikirimin aja ya. Nanti kita bakal balik lagi Del soal informasi lainnya, karena kita punya banyak banget informasi di balik bola ya. Karena kalau kita ngomongin soal Piala Dunia nggak cuman soal pertandingan, tapi ada hal-hal unik menarik yang menarik untuk kita bahas tentunya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune.

Sobat RRI, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Turnamen ini juga menjadi ajang menjelajahi budaya, wisata, kuliner, sekaligus atmosfer sepak bola dari tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari kota modern hingga situs bersejarah, dari makanan khas hingga kultur supporter yang unik, semuanya berpadu dalam satu ajang dunia. Lalu, apa saja keunikan masing-masing tuan rumah, termasuk dari sisi sepak bolanya? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Amerika Serikat dikenal dengan kota-kota modern dan ikon dunia. Di New York ada Statue of Liberty, sementara di Los Angeles terdapat Hollywood Sign yang mendunia. Dari sisi kuliner, pilihannya sangat beragam, mulai dari burger klasik hingga makanan internasional. Namun, bagaimana dengan sepak bolanya? Sepak bola di Amerika atau yang disebut soccer terus berkembang pesat melalui liga utamanya yaitu Major League Soccer dengan fasilitas modern, stadion megah, serta teknologi canggih.

0: Ya, kita masih di balik bola barengan saya Gelaga Biasa dan
1: aku Ideal.
0: Ada Ideal juga ya, pendengar Pro 1 dari Bogor dan juga teman Pro 2. Informasi berikutnya apa nih, Del?
1: Nah, katanya nih ada waktu yang cukup lama lah ya, sampai katanya Piala Dunia FIFA nih mencatat hasil imbang tanpa gol pertamanya.
0: Lama banget ya, butuh berapa tahun tuh?
1: 28 tahun katanya.
0: 28 tahun, lama banget ya. Udah berapa edisi tuh ya, sampai pada akhirnya melahirkan skor imbang pertama.
1: Betul.
0: Apa tuh informasinya, Del?
1: Dan katanya nih momen ini terjadi ya pada edisi ke-6 turnamen dan juga pertandingan ke-110 dalam sejarah kompetisi.
0: Iya. Catatan unik itu hadir pada edisi Piala Dunia 1958 di Swedia. Dan pertandingan antara Brazil National Football Team melawan Inggris ya kala itu.
1: Betul.
0: Yang menjadi laga pertama dalam sejarah Piala Dunia yang berakhir dengan skor 0-0. Dan pertandingan tersebut juga tercatat sebagai pertandingan ke-110 sejak turnamen pertama digelar pada 1930.
1: Betul, ini katanya memang kegagalan Selekau ya mencetak gol dalam pertandingan Piala Dunia FIFA nih untuk pertama kalinya justru kayaknya menjadi berkat terselubung juga ya. Katanya Vincent Viola juga kemudian nih mempromosikan seorang pemain sayap yang sulit dikendalikan dan juga seorang pemain berusia 17 tahun nih ke dalam tim untuk laga terakhir grup 4 melawan Uni Soviet.
0: Hasil imbang tanpa gol yang dulu terasa langka gitu ya, karena butuh 28 tahun sampai nemu skor 0-0 gitu ya, kini justru menjadi bagian umum dalam sepak bola modern ya. Taktik yang semakin disiplin, organisasi pertahanan yang kuat, sampai dengan tingginya tekanan di turnamen besar membuat laga tanpa gol ini lebih sering terjadi tuh, Del, dibandingkan era awal Piala Dunia. Gak kebayang tuh ya, 28 tahun baru ya nemu hasil imbang 0-0. Saking mungkin menariknya ya pertandingan edisi-edisi awal. Belum kayak sekarang yang lebih cenderung kayaknya skornya bisa aja tuh imbang.
1: Iya, betul juga ya. Dan ini kayaknya cukup waktu yang lama ya, 28 tahun ini ya, untuk bisa menemukan hasil imbang 0-0.
0: Betul, meski begitu skor 0-0 pertama pada Piala Dunia 1958 ini tetap menjadi salah satu catatan menarik dalam sejarah sepak bola dunia. Dan momen tersebut menunjukkan bahwa bahkan di ajang paling bergengsi sekalipun, pertandingan tanpa gol ini tetap bisa menghadirkan cerita dan juga ketegangan yang dikenang sepanjang masa.
1: Betul sekali.
0: Wow ya. Oke, kita masih punya beragam informasi menarik lainnya soal

0: Ketua Milanisti Indonesia Sezione Bogor, senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Jadi ikuti terus ya siaran-siaran RRI, jangan sampai ketinggalan, RRI emang gak ada lawan. Selamat ya!
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: balik bola pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 ya. Kalau tadi skor imbang gitu ya. Yang udah 28 tahun tuh lama banget gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, FIFA World Cup itu enggak cuman soal pertandingannya aja deh. Tapi ada hal-hal seru menarik lainnya di balik meriahnya pesta sepak bola gitu. Karena digelarnya kan biasanya di berbagai daerah tuh atau berbagai negara. Tuan rumahnya biasanya ganti-ganti ya.
1: Betul.
0: Nah, yang

0: Biasanya dicari pecinta bola nggak cuma pertandingannya, tapi kulinernya juga.
1: Nah itu.
0: Ya, FIFA World Cup diperkirakan tidak hanya jadi pesta bola terbesar, tapi juga festival kuliner internasional gitu ya.
1: Betul.
0: Untuk pertama kalinya dalam sejarah turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus, Amerika, Kanada dan juga Meksiko. Ya, dan keunikan tersebut membuat para penggemar sepak bola berpeluang menikmati beragam cita rasa khas dari tiga budaya berbeda dalam satu turnamen ya. Dari mungkin makanan cepat sajinya Amerika hingga hidangan tradisional Meksiko. Pokoknya Piala 2026 ini diprediksi bakal menjadi pengalaman kuliner yang sangat beragam ya.
1: Betul. Kalau ngomongin kuliner ya, kayaknya perut langsung kerucuk-kerucuk gitu ya.
0: Apalagi, ada sarapan belum tadi dah?
1: Udah sih ya.
0: Udah ya. Oke, nah kalau kita ngomongin soal kuliner dari tiga negara tersebut ya, ada Amerika, Meksiko, Kanada. Idol punya informasi apa tuh?
1: Kita omongin dari Meksiko dulu kali ya.
0: Boleh.
1: Kayaknya kalau ngomongin Meksiko nih, kayaknya ada beberapa makanan yang kayaknya wajib tahu sih ya dari Meksiko nih. Ada tacos gitu dan juga ada burrito ya. Dan selain itu juga yang kayaknya orang-orang pada tahu juga nih, quesadilla sama nachos nih, yang kayaknya pasti udah mendunia banget.
0: Betul.
1: Lah ya. Gitu.
0: Aneka street food yang juga dikenal kaya rempah ya. Kuliner jalan-jalan di kota Meksiko ini juga diperkirakan jadi salah satu daya tarik bagi supporter yang bakal datang dari berbagai negara. Itu kalau Meksiko ya. Sementara itu Amerika Serikat juga diprediksi menghadirkan pengalaman kuliner modern. Kayak udah terkenal tuh burger
1: ya,
0: kemudian hotdog, barbecue, sampai dengan makanan khas stadion yang identik dengan budaya olahraga mereka ya. Dan selain pertandingan, ada area fan zone dan juga pusat hiburan yang kemungkinan bakal dipenuhi festival makanan dari berbagai negara. Tapi kalau ngomongin soal makanan, kalau andaikan ya Indonesia jadi tuan rumah atau piala dunia, kira-kira makanan apa yang bakal ideal rekomendasikan buat para turis-turis dari berbagai negara? Makanan khas Indonesia, boleh dari Sabang sampai Merauke atau bahkan makanan khas Sunda.
1: Kira-kira makanan apa? Kayaknya yang kayaknya udah mendunia banget lah ya. Rendang. Itu wajib dicoba sih.
0: Rendang gitu ya, mungkin yang disodorin. Karena biasanya kalau orang dari luar negeri tuh kenalnya cuma nasi goreng,
1: nasi goreng.
0: Kemudian sate ya kan, atau Zoro.
1: Zoro
0: gitu ya. Itu tuh ya. Tapi kalau dari Del, rendang kayaknya.
1: Rendang sih, udah pasti sih. Ini sebuah ikon lah ya untuk Indonesia gitu.
0: Mungkin cemilan-cemilannya juga kayak somai, batagor gitu ya. Mungkin bisa disajikan atau empe-empe. Itu juga seru.
1: Menarik.
0: Ya. Kita nantikan saja. Semoga harapannya adalah Indonesia nanti bisa dapat kesempatan untuk apa namanya jadi tuan rumah piala dunia. Selain daripada kulinernya yang beragam, jadi daya tarik, belum lagi budaya-budayanya
1: ya, yang pastinya banyak banget, dan ini pasti bisa menghibur juga banyak orang ya. Budaya-budaya Indonesia ini.
0: Oke deh, siap. Baik, nggak kerasa Del, kita di penghujung karena kita akan lanjut lagi ke acara lainnya begitu ya. Jadi kita harus pamit nih untuk di balik bola edisi kali ini ya. Jadi nantikan untuk teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 dari Bogor, informasi-informasi menarik lainnya boleh dengerin Pro 2, boleh dengerin juga Pro 1, karena sampai jelang Piala Dunia nanti kita bakal terus ngadirin informasi terkait Piala Dunia ya.
1: Betul.
0: Thank
1: you juga untuk Gelagagit.
0: Nanti kita akan bersama kembali di edisi di balik bola lainnya ya. Jadi jangan kemana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tuan Pro 2, Kementerian Pariwisata nih sekarang lagi ngedorong dan juga ngajak masyarakat gitu ya buat bisa lebih menikmati liburan keluarga lewat wisata domestik yang kreatif. Nah jadi nih gak selalu harus mikir liburan ke luar negeri gitu ya, kayak liburan dikit, liburan panjang ke luar negeri. Jangan jauh-jauh Tuan Pro 2, di Indonesia juga banyak yang seru. Karena memang sebenarnya banyak banget ya destinasi seru-seru gitu di Indonesia yang kayaknya bisa kita explore lebih jauh nih. Dan sekarang memang konsep wisata juga kan makin beragam ya, gak cuma wisata alam aja, tapi juga ada wisata budaya, ada wisata edukasi, kuliner, sampai dengan pengalaman kreatif yang kayaknya cocok nih buat quality time bareng keluarga kamu. Dan menurut Kemenpar nih, wisata domestik juga bisa bantu untuk menggerakkan ekonomi daerah gitu ya, dan juga mendukung pelaku UMKM lokal. Dan kadang ya Tuan Berdua, kita tuh memang suka lupa ya kalau Indonesia tuh luasnya luar biasa gitu ya, luas banget, dan pastinya juga punya banyak tempat menarik ini yang kayaknya kita juga belum pernah deh ke situ gitu. Nah kayaknya daripada bingung-bingung destinasinya mau kemana gitu ya kalau ada libur panjang gitu ya, nah itu kayaknya kamu bisa di-explore dulu negara kita sendiri, Indonesia Teman Pro 2. Dan yang pastinya juga hiburannya gak bakalan kalah menarik kok dari hiburan yang ada di luar negeri sana.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan kali ini infonya masih seputar wisata nih. Dan kali ini kayaknya kita wisatanya ke yang deket-deket kita lah ya, Kota Bogor nih, teman Pro 2. Nah, katanya Wakil Wali Kota Bogor nih, Bapak Dedi Arahim, mengajak masyarakat buat untuk mengunjungi wisata museum di Kota Bogor. Nah, katanya memang ajakan ini tuh dilakukan supaya memang masyarakat bisa lebih dekat gitu ya dengan sejarah, edukasi, dan juga informasi tentang sejarah kita, terutama generasi muda gitu ya, lewat museum ini. Karena memang sekarang museum tuh gak selalu identik dengan tempat yang kaku lah ya, atau membosankan. Karena memang banyak museum nih yang udah tampil lebih modern pastinya, interaktif, dan juga bahkan kayaknya kalau anak-anak sekarang mencarinya yang instagramable gak sih, yang kayak kalau foto langsung bisa posting nih ke Instagram. Nah, ini buat dikunjungi teman teman kamu gitu ya, bareng teman atau mungkin bareng keluarga juga gitu ya. Dan kalau aku pribadi sih ngerasa memang sebenarnya wisata museum tuh oke banget kok ya sekarang kalau kita lakukan gitu ya. Ini seru juga karena selain jalan-jalan nih, kita juga bisa bawa pulang cerita yang baru dan juga pastinya pengetahuan yang baru ya. Dan kalau ngomongin soal Bogor, museum tuh banyak banget ya teman Bro 2 ya. Dan ada beberapa juga mungkin yang menarik nih untuk kamu kunjungi nih, kayak misalkan Museum Zoologi gitu ya. Yang ini kayaknya sekarang juga udah pakai alat-alat yang interaktif gitu ya untuk menarik para pengunjung gitu, teman Pro 2. Jadi kayaknya tinggal dipilih aja nih mau datang ke museum yang mana, teman Pro 2.

0: Aduh, gerah. Panas banget sih hari ini.
1: Bukan hari ini doang kali. Dari kemarin-kemarin juga panas banget. Kamu tahu gak sih kalau belakangan ini nih lagi maraknya beredar pesan di media sosial yang nyebutin cuaca panas ekstrim ini bakal melanda beberapa wilayah di Indonesia loh.
0: Wih, iya bener banget. Emang lagi hype banget tuh beritanya. Nah, ini bisa disebabkan karena tameng awan yang ada di langit kita ini hampir gak ada yang terbuka. Dan parahnya lagi, posisi semu sinar matahari saat ini langsung ke permukaan bumi, sehingga menimbulkan cuaca panas. Emang bener ya, udah mah gersang, kering, cuaca kayak gini tuh bikin aus banget. Ada es krim tuh, beli yuk.
1: Boleh sih beli es krim, tapi kalau cuaca lagi ekstrim kayak gini nih, kita harus banyak-banyak minum air putih biar gak dehidrasi.
0: Ya, sekali aja, please.
1: Udah, minum air putih aja, sama banyakin makan buah juga sayur.
0: Ya, tapi kan itu gak bikin hausnya hilang.
1: Kamu pilih dehidrasinya hilang atau pilih sehatnya nih?
0: Ya, sehat lah.
1: Nah, kalau mau sehat, makanya dengerin.
0: Oke deh, ya udah deh kalau gitu. Yuk, kita cepet-cepet pulang biar bisa minum air putih, makan buah sambil ngadem. Panas banget soalnya di luar. Yuk.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sempro 2, sekarang kalau mau dengerin RRI bisa makin gampang, makin seru dan yang pastinya makin digital nih. Kamu mau dengerin siaran favorit kamu kapan aja dan di mana aja bisa banget teman Pro 2. Caranya juga gampang banget nih, kamu cukup download aplikasi RRI Digital yang ada di smartphone kamu dan ini tersedia di Google Play Store dan App Store. Dan yang pasti teman Pro 2 gratis loh. Dan kamu cukup cari nih RRI Digital terus kamu pasang aja aplikasinya dan kamu bisa temuin siaran RRI Bogor Programa 2 sampai dengan kanal RRI lainnya cuma dalam satu genggaman aja. RRI Digital, satu aplikasi, sejuta informasi.

0: Pro 2 gak kerasa sebentar lagi udah memasuki jam 10 waktu Indonesia Barat. Itu artinya aku Idel nih harus pamit undur diri nemenin kamu di pada pagi ini teman Pro 2. Dan teman Pro 2 aku mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan semoga semua informasi yang aku kasih ke kamu di pagi ini bermanfaat untuk kamu. Tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, karena setelah yang satu ini nanti akan ada Rindan yang nemenin kamu di santai siang. Jadi jangan kemana-mana, stay tuned terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye-bye teman Pro 2.
1: Let's go, action.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum. Hai, selamat siang teman Pro 2. Aduh belum apa-apa udah keseret aja nih tenggorokan. Mohon maaf teman Pro 2, ada Rinda Marlita yang nemenin kamu yang ngegantiin Idel. Kalau tadi Idel udah nemenin kamu dengan informasi-informasi, nah sekarang aku bakalan nemenin kamu di jam requestnya Pro 2 RRI Bogor nih teman Pro 2. Yuk di 0811-111-5222 ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital, ketik nama, lokasi kamu di mana, dan requestannya apa. Aku tunggu.

0: alas mamegalo yatro eske.
1: Drama pertama berlangsung di Teater Dionysos yang terletak di Akropolis, Athena, Yunani, pada awal abad kelima.
2: Pero, emiges lactaris o eros, ya polemo a Christos.
1: Sejak saat itu, teater menjadi salah satu bentuk hiburan paling populer di seluruh Yunani.
3: Ya,

0: Yang, ayo dong buruan berangkat. Keburu siang nih. Kamu kan tahu sendiri, Bogor panasnya kayak apa kalau siang, Yang?
1: Kamu emang gak tahu ya, Mas ya? Kalau sekarang tuh kita lagi ada di musim pancaroba.
0: Pancaroba? Bukannya Indonesia cuma ada dua musim?
1: Ya ampun, Mas. Gimana sih? Musim pancaroba itu kan peralihan dari musim hujan ke musim kemarau, atau sebaliknya. Nah, pergantian musim dapat menyebabkan perubahan suhu dan kelembapan udara yang cukup ekstrim, Mas.
0: Oh, pantesan, Yang. Siangnya panas banget, tapi sorenya hujan deras banget. Ditambah lagi angin sama petirnya. Ih, ngeri.
1: Di musim pancaroba kayak gini, kita gampang banget terserang penyakit. Misalnya batuk, pilek, sama penyakit saluran pernafasan lainnya.
0: Iya juga ya, sayang. Karena kan tubuh kita dipaksa untuk beradaptasi dengan cuaca yang berubah secara ekstrim ya. Pinter banget sih kamu. Makin sayang deh sama kamu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Selamat siang dengan Dewi. Hai Dewi, Dewi yang ada di Taman Cimanggu. Katanya Rin, tahu gak sih lagu Moka yang Me and My Boyfriend? Kira-kira ada gak ya? Waduh, setelah dicari-cari-cari-cari, ada Dewi. Kenapa? Keinget masa lalu ya? Cie-cie. Nanti lagunya aku puterin ya, ditunggu. Terus selamat siang juga untuk Lili. Hai, selamat siang Lili. Lili yang ada di Pakuan, katanya kalau Lili pengen dengerin lagunya Stephanie Putri yang I Love You 3000 yang kedua. Oh, ini yang bareng sama Jackson Wang ya. Oke, nanti lagunya aku puterin ya. Terus selamat siang juga untuk siapa nih? Chandra. Hai Chandra, Chandra yang di FBI katanya kalau Chandra pengen dengerin lagunya One Republic dengan I Am Worried. Oke, siap deh kalau begitu. Tiga lagu siap meluncur ke ruang dengar kamu. Langsung aja yuk. Ini dia requestannya.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ismayudi, selaku Ketua PSSI Kabupaten Bogor. Senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Jadi ikuti terus siaran-siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Dan semoga Indonesia juga ikut serta dalam Piala Dunia 2026, karena ada beberapa negara yang sudah lolos tapi mengundurkan diri di Piala Dunia 2026. Ini kesempatan baik untuk Indonesia di ajang dunia ikut Piala Dunia 2026. Jaya selalu RRI, RRI hebat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang buat Raka. Raka yang ada di Paseban, katanya kalau Raka pengen dengerin lagunya Padi yang begitu indah. Lagu lama sih Rin, tapi enak tahu. Yes, ini gak bisa dipungkiri, lagu, salah satu lagu koleksi dari Padi yang yang booming banget gitu kan ya. Tapi enak juga didengerin di siang hari ini. Nanti lagunya aku putarin, Raka, ditunggu. Terus ada juga dari Zahro. Hai Zahro. Zahro yang ada di Baratapura, katanya kalau Zahro pengen dengerin lagunya dari Naikila dan juga Tensi yang kasih aba-aba. Oh cry, siap, lagunya udah aku siapin. Ditunggu ya Zahro. Nah teman Pro 2, sekedar informasi dulu untuk kamu semua. Kamu itu tim yang bisa lepas dari HP atau gak bisa lepas dari HP? Kalau misalnya sama kayak aku ini tim yang gak bisa lepas dari HP. Berarti sekarang kamu bisa dengerin siaran favorit kamu dari smartphone lewat aplikasi RRI Digital. Tinggal buka Play Store ataupun App Store, klik aja deh RRI Digital, terus download dan pilih Programa 2 RRI Bogor. Mau musik, obrolan ringan, info hit, semuanya ada. Nggak ribet, nggak ketinggalan zaman. Dan yuk, makanya download sekarang.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian, atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Teman Pro2, ternyata bernyanyi bisa meningkatkan kesehatan paru-paru kita loh. Teknik pernapasan yang digunakan saat bernyanyi dapat memperkuat otot-otot pernapasan dan meningkatkan kapasitas paru-paru. Ketika kita bernyanyi, kita belajar mengontrol napas dengan lebih baik, menghirup lebih dalam, dan mengeluarkan napas dengan perlahan. Penelitian dari Imperial College London menunjukkan bahwa bernyanyi secara teratur dapat menjadi latihan pernapasan yang efektif, terutama bagi mereka yang memiliki masalah pernapasan seperti asma atau penyakit paru obstruktif kronik, PPOK. Studi tersebut menemukan bahwa peserta yang mengikuti kelas bernyanyi menunjukkan peningkatan signifikan dalam kontrol pernapasan dan kapasitas paru-paru. Bernyanyi secara teratur bisa menjadi latihan pernapasan yang efektif, membantu mereka yang memiliki masalah pernapasan seperti asma. Jadi, nggak perlu ragu lagi untuk menyanyi di kamar mandi, di mobil, ataupun bersama teman-teman.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika kaki yang kamu miliki saja tidak bisa membawamu mendatangi sholat, lalu bagaimana kamu mengharapkan kakimu itu akan membawamu ke surga?

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.

Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Lihatlah hal positif setiap harinya, walaupun terkadang kita harus melihat lebih keras untuk mendapatkannya. Tidak ada orang yang berhasil tanpa melewati proses dan bantuan dari orang lain.

Kembali lagi masih sama Rinda Marlita di sini di rangkaian santai siang di Jam Request. Langsung aja yuk kita bacain yang berikutnya. Ada Iman di Sentul. Mau request lagunya Afgan aja deh, yang ku dengannya kau dengan dia. Katanya yang masih enak didengar. Kemudian kata happy weekend, semoga pendengar setiap Pro2 sehat selalu. Amin. Sehat selalu juga untuk Iman di Sentul. Nanti lagunya aku puterin ya. Terus selamat siang juga untuk Sabrina. Hai Sabrina. Sabrina yang ada di Cibubur. Wow, hai selamat siang Cibubur. Katanya kalau Sabrina pengen dengerin lagunya Juicy Luisi yang asing. Boleh, nanti lagunya aku puterin. Kemudian ada juga Yati, Yati yang ada di Cimanggu. Kalau Yati pengen dengerin lagunya Nadif Basalamah yang bergelma sampai selamanya. Siaplah kalau gitu. Udah nungguin kan? Langsung aja yuk kita puterin. Ini dia requestan kamu.

0: lagi kita nih? Pintu gerbangnya udah ditutup lagi.
1: Oh, ya mau gimana lagi, Brad?
0: Pak, tolong dong, Pak. Bukain pintunya dong, Pak.
2: Enggak boleh. Ini udah waktunya ditutup. Nanti saya yang ditegur.
0: Waduh, Pak. Jangan gitu dong, Pak. Sekali ini aja, Pak. Sini, Pak. Ini ada sedikit nih, Pak. Buat beli rokok. Tapi bukain pintunya ya.
2: Apa ini? Kecil-kecil udah berani nyogok. Mau jadi apa kamu? Gak bisa. Titik.
0: Iya, bukain dong, Pak. Ya, Pak. Iya, dia pergi, bro. Duit gue, bro, dibawa, bro. Aduh.
3: Katakan tidak untuk korupsi. Berani berkata jujur, itu hebat.

tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI.

Kita lanjut lagi teman Opre 2. Ada dari Ica. Hai Ica, Ica yang di Cimahpar. Pengen dengerin lagunya Gia Indrawari, katanya yang 1000 kali boleh. Terus ada juga Rifai. Hai Rifai. Rifai yang ada di Sempla, katanya kalau Rifai pengen dengerin lagunya Sheila on Seven yang Sederhana. Boleh banget, lagunya juga ada aku siapin. Nah, kemudian ada satu lagi dari Prian. Hai Prian. Prian yang ada di mana nih? Yang ada di Cipaku. Pengen dengerin lagunya dari Troy Sivan dengan One of Your Girls. Siap deh kalau begitu. Tiga lagu siap kembali meluncur di ruang dengar kamu. Ini dia requestannya.

Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah maggot atau belatung.

tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio

Selamat siang untuk Adi yang ada di BI. Katanya kalau Adi pengen dengerin lagunya dari Padi yang Rapuh. Boleh, nanti lagunya aku puterin ya. Terus selamat siang juga untuk Sari ya. Sari yang ada di Menteng. Katanya kalau Sari pengen dengerin lagunya dari Dipa Barus yang bareng sama Hindia dengan Nafas. Boleh banget. Nah teman Produa, nampaknya dua requestan ini menjadi requestan terakhir untuk edisi hari ini. Terima kasih buat kamu yang udah ikutan request. Mudah-mudahan lagu-lagu yang aku puterin bisa menemani siang hari kamu. Tapi kamu jangan kemana-mana, karena di jam 1 siang kita akan masuk ke acara berikutnya. Ada Ngerti Bola, di mana informasi-informasinya yang berhubungan dengan Piala Dunia 2026. Kalau gitu, ini dia requestan kamu.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Aduh, HP gue low banget nih. Pinjem charger dulu dong. Lupa tadi, kagak bawa.
1: Iya, pakai aja tuh. HP gue mah lagi full dong.
0: Oke, gue pinjem dulu ya. Eh, lo lapar gak? Cari makan dulu yuk depan situ.
1: Ayo, lapar juga nih. Beli sekarang aja, Pak. Tapi bayarin ya.
0: Oke, siap. Eh, bentar. Gue ambil dulu HP-nya. Tadi kan lagi di charge.
1: Iya, tapi jangan lupa chargernya juga dicabut ya. Terus lampunya tolong dimatiin sekalian. Lupa kan tuh tadi kita nggak matiin.
0: Dih, nggak usah dicabut kali. Nanti kan kalau pulang kita charge lagi handphonenya. Lagian juga kalau lampunya dimatiin jadi gelap.
1: Iya janganlah. Kita kan harus hemat energi. Kalau nggak ada listrik kan kita juga yang repot. Iya nggak?
0: Iya juga sih. Yaudah nanti dicabut deh chargernya. Sekalian gue matiin tuh lampunya.
2: Ayo, hemat energi. Matikan lampu di siang hari, cabut alat dan barang elektronik jika sedang tidak digunakan. Biarkan mereka istirahat sejenak, kalau kita nggak mau kehilangan mereka. Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Estrela.
1: Teman Pro 2, ini waktunya kita ngerti bola gitu kan. Ada beberapa informasi yang berhubungan dengan Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Dimulai dari tim Asia yang langganan tampil di Piala Dunia, itu ada South Korean National Football Team. Nah, di Piala Dunia 2026 nanti, Korea Selatan kembali diperkuat sama sang kapten nih yang ikon dan juga ikon mereka ada Song Hyung Min. Turnamen ini jadi Piala Dunia keempat secara beruntun buat Son. Gila banget ya. Konsisten banget gitu loh teman Pro 2. Nah, buat Korea Selatan sendiri ini tuh adalah penampilan ke-11 sejak debut mereka di tahun 1986. Artinya Taeguk Warriors masih jadi salah satu kekuatan paling stabil di Asia. Pelatih Hong Myung-bo juga membawa sejumlah nama penting. Ada Lee Kang-in yang dikenal kreatif di lini tengah. Kemudian ada bek tangguh Kim Min-jae dari FC Bayern Munich. Kemudian ada Hwang In-bum, tetap dipanggil walaupun masih mengalami cedera engkel. Nah, kalau ngomongin performa, Korea Selatan sendiri juga kan datang dengan modal bagus. Di Piala Dunia 2022, mereka berhasil lolos sampai dengan 16 besar. Bahkan ya, teman Pro 2, kalau nggak salah tuh sempat ngalahin Portugal National Football Team di fase grup sebelum akhirnya dihentikan Brazil National Football Team. Menariknya nih, teman Pro 2, Hong Myung-bo bukan sosok asing buat sejarah sepak bola Korea Selatan. Dia adalah kapten ketika Korsel bikin kejutan besar dengan lolos ke semifinal Piala Dunia di tahun 2002. Nah, di Piala Dunia 2026 nanti Korea Selatan tergabung di grup A bersama Meksiko, kemudian ada South Africa, kemudian ada Czech Republic National Football Team. Laga pertama mereka akan berlangsung di 11 Juni melawan Meksiko. Pertanyaannya sekarang adalah, mampukah Son Heung-min membawa Korea Selatan kembali bikin kejutan? Kita tunggu deh di tanggal 11 Juni dimulainya.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

Sekarang kita beralih ke rival sesama Asia. Itu ada Timnas Jepang, Taman Nomor 2. Menjelang Piala Dunia 2026, pelatih Hajime Moriyasu ini harus menghadapi masalah cukup besar karena pemain intinya ngalamin cedera nih, teman Pro 2. Yang paling disorot itu tentu absennya Kouro Mitoma. Winger lincah andalan Jepang ini dipastikan gak akan masuk squad karena belum pulih sepenuhnya. Kehilangan Mitoma jelas jadi pukulan besar buat Samurai Biru. Bukan cuman itu, Jepang juga harus kehilangan beberapa nama penting lainnya seperti Wataru Endo, Koitakura, dan juga Takehiro Tomiyasu. Tapi tenang nih, Jepang masih punya kombinasi pemain muda dan senior yang menarik. Salah satunya adalah veteran Yuto Nagatomo yang kembali dipanggil untuk memberi pengalaman di ruang ganti. Moriyasu sendiri tetap optimis walaupun beberapa pemain intinya cedera gitu, teman Pro 2. Dia bilang pemilihan 26 pemain dilakukan berdasarkan pengalaman dan kebutuhan tim setelah diskusi panjang dengan staf pelatih. Dan memang Jepang itu punya alasan untuk percaya diri karena di Piala Dunia 2022 lalu mereka tampil luar biasa dengan mengalahkan Jerman dan Spanyol di fase grup, dan pemain itu membuat banyak orang mulai melihat Jepang sebagai ancaman serius. Nah, di Piala Dunia 2026 nanti Jepang berada di grup F bareng sama Netherlands National Football Team, Tunisia, dan juga Sweden. Yang persaingannya grup ini dipastikan ketat banget. Biarpun dihantam badai cedera, Jepang tetap punya kualitas untuk melangkah jauh. Tinggal gimana Moriyasu meramu skuadnya supaya tetap kompetitif.

0: membaca komik bisa membuat seseorang berpikir lebih kreatif dan lebih baik dalam menganalisis masalah, juga meningkatkan kemampuan verbal. Faktanya, yang baca komik itu bukan hanya anak-anak, tapi juga orang dewasa. Membaca komik memiliki manfaat positif, tapi yang paling penting sih, jangan sampai lupa waktu juga ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

wabarakatuh. Saya Zainul Mutakin, Ketua KORMI Kota Bogor, mengucapkan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia yang telah dipilih menjadi salah satu media untuk melakukan siaran langsung Piala Dunia yang akan digelar pada tahun ini. Semoga sukses selalu RRI.

Sebelum kita lanjut informasinya dari seputaran Piala Dunia atau Main Pro 2, aku mau ingetin kamu dulu yang mungkin nemuin seputaran fasilitas umum, pelayanan publik yang tidak sesuai dengan harapan. Sekarang kamu gak perlu bingung lagi untuk cerita ke siapa, karena ada program Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor. Kamu bisa sampaikan keluhan kamu, pertanyaan kamu, atau aduan kamu yang nantinya akan diteruskan ke pihak terkait supaya didapatkan solusi nyatanya. Halo RRI disiarkan setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor. Jangan sampai ketinggalan.

Tahu belum? Dulu, garam sempat jadi barang yang sangat berharga sampai dipakai sebagai mata uang loh. Karena sulitnya mendapatkan garam dan kebutuhan yang sangat tinggi, di abad pertengahan, garam bukan cuma bumbu masak biasa, melainkan dianggap sama berharganya dengan emas. Bahkan, garam digunakan untuk membayar gaji tentara dan memiliki jalur perdagangan yang sangat strategis. Jadi, bisa dibilang, dulu garam itu emas putih yang sangat berharga.

0: biarin aja dulu deh pada nyala. Cuma bentar ini.
1: Kak, nanti aku masih bisa ngerasain listrik kayak sekarang nggak?
0: Siapa tuh?

0: energi bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk masa depan mereka.
1: Wah, iya juga ya. Harus mulai hemat nih.
0: Gunakan secukupnya. Pikirkan masa depan, hemat energi demi mereka nanti.

Nah, teman Pradua, sekarang kita bahas salah satu tim favorit di Eropa, Netherlands National Football Team ataupun Belanda nih teman Pradua. Belanda datang ke Piala Dunia 2026 dengan target besar. Mereka itu punya sejarah panjang, tapi sampai sekarang masih menyandang status nyaris juara. Setelah 3 kali menjadi runner-up di tahun 1974, 1978, dan 2010. Di bawah arahan pelatih Ronald Koeman, kekuatan utama Belanda ada di lini belakang sebenarnya. Kapten Virgil van Dijk ini jadi pemimpin pertahanan bersama

Malam. Nah, biarpun ada satu pekerjaan rumah yang masih jadi perhatian Koeman, yaitu penyelesaian akhir, tim Orange sering dominan dalam penguasaan bola, tapi kadang kurang efektif ketika udah di depan gawang. Entah kenapa. Kalau bisa mengatasi masalah ini, Belanda jelas punya peluang besar buat melangkah jauh, bahkan mungkin mengakhiri kutukan hampir juara yang selama ini melekat ke mereka nih, teman Pro 2. Waduh, nampaknya nih ya bakalan seru Piala Dunia 2026 ini, wajib kita tunggu. Gitu deh. Nah, teman Pro 2, ini juga menjadi informasi terakhir aku untuk edisi hari ini di Ngerti Bola. Abis ini kita akan bersiap bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk ngikutin Indonesia Top 20 nasional. Top 20 nasional. Seperti apa lagu kesayangan kamu? Ada di posisi berapa di minggu ini? Ikutin terus. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Rinda Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Desi Aldiana balik lagi di hari Minggu ini, spesial di hari libur ya. Pastinya buat nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional. Aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan pastinya aku mau ngingetin buat kamu yang mau support idola kamu, musisi lokal favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu favorit aku yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Oke teman Pro 2, langsung aja kita ke posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Ini dia.
1: Number 20.

0: meningkat aja dari posisi 20 ke posisi 19 minggu ini. Mungkin emang belum banyak yang tahu kali ya kalau Sheila on 7 akhirnya rilis lagu baru lagi. Nah, makanya aku kasih tahu nih, belum lama ini emang mereka rilis lagu baru lagi, teman Pro 2. Kalau aku sih berharapnya mereka bikin konser lagi ya, yang lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya. Bahkan kalau perlu di GBK deh sekalian. Pasti bakal pecah banget. Ngewar tiketnya kayak apa tuh? Tapi ya udah, kita tinggalkan Sheila on 7 dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18. Kita dengerin, ini dia Mahalini dengan Bermimpi.
1: Number 18.

0: meningkat dari posisi 19 minggu lalu. Enak banget lagunya. Kemarin tuh sempat ada salah satu TikTokers gitu ya, kalau nggak salah bikin video anaknya nonton Bernadia, dan anaknya tuh mirip banget sama Bernadia. Lucu banget. Terus diajak ke stage gitu nyanyi bareng. Aduh, gemes banget ya. Tapi emang Bernadia nih kayaknya masuk ke segmennya mana aja ya. Nggak cuma Gen Z, milenial, tapi Gen Alpha juga masuk. Curiga bentar lagi Gen Beta juga dengernya Bernadia nih, teman Pro 2. Aduh, tapi ya udah, sekarang kita tinggalkan dulu Bernadia dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 16 minggu ini. Ada Dia dengan EA.
1: Number 16. Yeah.

0: jujur suka banget baca, tapi nggak bisa kalau baca buku yang gambarnya terlalu banyak. Jadi kalau baca komik tuh aku pasti agak pusing gitu. Lebih baik aku baca buku yang isinya tulisan semua. Tapi nggak usah pakai angka ya, kalau pakai angka agak makin puyeng. Tapi emang baca tuh benar-benar satu hal yang kayaknya mesti dilakuin oleh banyak orang di Indonesia deh, ya kan? Supaya kita makin terbuka wawasannya, makin ngerti sama apa yang terjadi di luar sana. Karena dengan membaca kita bisa tahu apa yang terjadi di seluruh dunia. Tapi bacanya baca caption doang sih. Ya gak apa-apa lah, yang penting dibaca ya. Ya udah, kita tinggalkan sekarang Raim Laude dan beralih ke lagu yang menempati posisi 14 minggu ini. Kita dengerin, ini dia Farel Hilal dengan Keliling.
1: Number 14.

0: video ya di TikTok atau di Instagram gitu. Jadi Mahalini sama Rizky Febian tuh kayak mau konser gitu. Nah itu mungkin lagi sesi soundcheck-nya, jadi eksklusif ke beberapa fans. Terus disitu diajaklah anaknya Mahalini masuk, si Selina. Gemes banget, ya ampun. Aku curiga kayaknya Selina ini nanti bakalan meneruskan karir bernyanyinya Mahalini dan juga Rizky Febian. Kebayang dong, Mahalini suaranya bagus, Rizky Febian juga suaranya bagus, anaknya pasti bibit unggul banget nih. Idi, kita tunggu aja ya. Tapi kalau ngomongin soal yang suaranya bagus, penyanyi yang satu ini juga gak kaleng-kaleng. Suaranya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Nadif Basalama? Kita bakal denger lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu di posisi 12.
1: Number 12.

chartnya top 20. Kita lihat minggu depan apakah bisa terus naik lagu ini atau justru turun ke bawah, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10. Udah masuk 10 besar, ada Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.

0: bukan aku aja, jadi gak bertepuk sebelah tangan. Ada yang lagi ngalamin mungkin, tapi ya udah, mudah-mudahan gak berlangsung selamanya. Mudah-mudahan bisa bahagia selamanya kalau itu. Kita dengerin Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya di posisi 8.
1: Number 8.

0: teman pro 2. Ya cukup 1000 kali, gak mau nambah jadi 10.000 atau 100.000 atau 1 juta kali, udah 1000 kali aja. Gak enak nanti dibikin lagu kalau sampai 1 juta kali gitu ya, dinyanyiinnya agak susah. Kita lanjut sekarang ke posisi 6 yuk, kita mau dengerin Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.
1: Number

0: teman Pro 2. Udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan bisa naik lagi? Kita lihat aja nanti. Kita lanjut sekarang ke posisi 4. Kita mau dengerin Nuka, Masa Ini Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 4.

0: posisi 2, turun dari posisi juara minggu lalu. Berarti tandanya kita punya juara baru minggu ini. Kita dengerin dulu lagu yang ada di posisi 2. Ini dia And Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 2.

0: posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Posisi 19 Sheila on Seven Sederhana. Posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Di posisi 17 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 16 ada Dia dengan EA. Posisi 15 Raim Laode dengan lagunya Ikro. Di posisi 14 Farel Hilal Keliling. Posisi 13 Mahalini Kemarilah Tenang. Di posisi 12 ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu milik Nadif Basalamah. Liodra di posisi 11 dengan Teganya Kau. Posisi 10 ada Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 9 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Posisi 7 Gea Indrawari Seribu Kali. Di posisi 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Posisi 5 besar, di posisi 5 ada Sal Priadi, ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 4 Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya milik Nuka. Posisi 3 NPD Sempurnanya Aku. Dan rap kita minggu ini Teman Pro 2 ditempati oleh Enau featuring Ari Lesmanda dengan Sesi Potret yang turun dari posisi 1 minggu lalu. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week. Ada Tohpati dan juga Nadif Basalamah dengan Semusik.
1: Number 1.

udah hampir 1 jam soalnya aku nemenin kamu. Tapi aku mau ngucapin terima kasih banyak pastinya buat Sony Music, Musika Studios, NPD, Hits Record, Orang Pertunjukan, Ivan, Gea, Dua Suara, Antinormal, UMI, After School, Farel Hilal, Raim Laude, Junior Record, Chillon 7, dan juga My Music. Ya, gak lupa aku ngingetin kamu teman Pro 2 yang mau support musisi lokal, musisi Indonesia favorit kamu. Caranya gampang, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM.

5.02 saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue Elandi Krisnanderu. Info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2, penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah akan segera ditentukan melalui sidang isbat yang digelar Kementerian Agama pada 17 Mei 2026 di Jakarta. Sidang ini menjadi momen penting untuk memastikan tanggal Hari Raya Idul Adha berdasarkan hasil musyawarah pemerintah, ormas Islam, serta para ahli astronomi. Info Pro 2. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah bergabungnya nih dari Scarlett Johansson di Marvel Cinematic Universe, teman Pro 2, yaitu alumni MCU. Reeves mengumumkan bahwa ada foto Scarlett Johansson di film Under the Skin dengan caption singkat yaitu Next Exit Gotham. Katanya welcome. Info Pro 2 berikutnya, Drake resmi baru saja merilis 3 album baru sekaligus berjudul Iceman, Habitsy, dan juga Made of Honor. Dan hasilnya langsung jadi gemparin timeline semuanya, teman Pro 2. Berdasarkan hype-nya tersebut, perilisan ini udah kebangun dari beberapa minggu terakhir dan fans juga udah mulai curiga Drake lagi nyiapin sesuatu yang lebih besar dari instalasi es yang besar yang ada di Toronto, teman Pro 2. Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke chart.

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada 2 musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 memperdua naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number 12.

0: ke-11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Finisters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Ini ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

Produa ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interchart Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 nya yang jadi terlama di Interchart Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. No.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: Masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Alan De Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Alan De Krisanderu melanjutkan weekend kali ini.

Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di sore hari ini bersama saya Adam dan inilah Info Pro 2 selengkapnya. Kita masuk ke informasi pertama teman Pro 2, nilai tukar rupiah disebut mencetak rekor terlemah hingga menyentuh Rp17.600 per dolar Amerika Serikat. Ekonom menilai kondisi ini bisa memicu dua skenario buruk, mulai dari meningkatnya tekanan terhadap ekonomi nasional hingga naiknya harga barang impor. Selain itu, pelemahan rupiah juga dinilai berpotensi mempengaruhi daya beli masyarakat dan stabilitas pasar keuangan dalam negeri. Pemerintah dan Bank Indonesia diharapkan mampu menjaga stabilitas nilai tukar agar tekanan terhadap perekonomian tidak semakin besar. Kita lanjut ke informasi yang berikutnya, teman Pro 2. Iran menyiapkan mekanisme baru di Selat Hormuz, termasuk penerapan tarif bagi kapal yang melintas di jalur tersebut. Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari langkah Iran dalam mengatur lalu lintas kapal di kawasan strategis tersebut di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik. Selain tarif kapal, Iran juga disebut menerapkan aturan baru terkait izin dan pengawasan kapal yang melintas di Selat Hormuz. Langkah ini menjadi perhatian dunia karena Selat Hormuz merupakan salah satu jalur utama distribusi minyak global dan memiliki pengaruh besar terhadap perdagangan internasional. Tuan Pro 2, sekian Info Pro 2 di sore hari ini. Dan akhirnya saya ada mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan kita lanjutkan ke rangkaian acara yang berikutnya.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Yo, what's up teman Bro 2, Adams back menemani sore hari lo teman Bro 2. Kalau kemarin gue nemeninnya siang, hari ini gue nemeninnya sore. Dan sore hari di hari Minggu teman Bro 2, apa nih aktivitas lo hari ini teman Bro 2? Udah kemana aja? Udah jalan-jalan kemana aja? Refreshing kemana aja teman Bro 2? Kalau gue sih udah ke kantor ya, kerja. Ke studio teman Bro 2. Ya weekend, apalah weekend buat gua, gak ada bedanya sama weekday ya. Saya lihat-lihat teman Bro 2. Tapi buat lo yang sedang menjalani weekend, happy weekend teman Bro 2. Semoga weekend lo menyenangkan ya. Apalagi sambil dengerin Pro 2 FM tentunya, ditemenin sama gua yang hopefully bisa sedikit banyak menghibur waktu akhir pekan lo teman Pro 2. Oke deh, nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2 dengan banyak informasi yang udah gue siapin nih. Dari tadi gue udah bekerja keras mencarikan informasi-informasi seru gitu. Tapi setelah lagu-lagu enak berikut ini dulu teman Pro 2.

segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada kabar menarik nih dari tim Ganesha Operation Plastik namanya, teman Pro 2, dari Institut Teknologi Bandung yang berhasil menghadirkan inovasi pengelolaan sampah sekaligus mendukung kebutuhan infrastruktur masyarakat. Dengan mengubah limbah plastik ini menjadi paving block yang ramah lingkungan, teman Pro 2. Berangkat dari permasalahan penumpukan sampah plastik ya di wilayah pesisir, kayak di Pulau Balai, Kabupaten Aceh Singkil, teman Pro 2, inovasi ini menghasilkan paving block yang berbahan plastik yang tahan terhadap air laut, teman Pro 2. Jadi tidak mudah retak, lebih fleksibel dan lebih fleksibel terhadap perubahan suhu ya, teman Pro 2, dan lebih ringan dibandingkan beton, teman Pro 2. Seru banget ya kalau ngelihat inovasi-inovasi yang kayak gini. Ternyata hal-hal yang kita anggap tidak berguna itu kalau dikelola dengan baik bisa sangat bermanfaat juga, teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: apa sih? Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, dominasi musik lokal di Indonesia nih semakin terlihat, teman Pro 2. Di tengah turunnya minat masyarakat terhadap genre K-pop, teman Pro 2. Jadi berdasarkan data dari Spotify Daily Chart, Indonesia menjadi negara dengan persentase minat K-pop terendah gitu dibanding 4 negara Asia Tenggara lainnya, yakni Filipina, Thailand, dan juga Malaysia serta Singapura, teman Pro 2. Kondisi ini menunjukkan perubahan preferensi pendengar nih, yang kini semakin banyak menikmati karya musisi dalam negeri, karena ada banyak banget, ada Hindia, ada Bernadia, ada banyak lah pokoknya, gak bisa gue sebutin satu persatu, teman Pro 2. Dan di sisi lain ya, perkembangan industri musik lokal juga semakin kuat karena banyak lagu dari musisi Indonesia yang ternyata berhasil menembus pasar internasional. Tren ini dinilai menjadi salah satu faktor yang membuat karya lokal nih sekarang lebih mendominasi tangga lagu digital, sekaligus memperlihatkan bahwa industri musik Indonesia sekarang punya daya saing yang semakin besar di kawasan Asia Tenggara, teman-teman.

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

0: Pro 2, dia tahu belum? Ilmuwan Jepang bernama Yoshinori Ozumi memenangkan Nobel tahun 2016 karena menemukan proses penting dalam tubuh kita, yaitu autofagi. Autofagi adalah cara sel membersihkan diri saat tubuh manusia sedang lapar untuk menghancurkan bagian yang rusak, lalu membentuk komponen baru yang sehat. Proses ini membantu menjaga kesehatan sel, mencegah kerusakan, dan membuat tubuh lebih kuat. Autofagi aktif saat kita olahraga, tidur cukup, mengurangi gula, dan saat kita sedang berpuasa selama 12 sampai 24 jam.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Ini Rektor Universitas Indonesia ya, angkat bicara terkait rencana adanya satu dapur makan bergizi gratis di perguruan tinggi, teman Produa. Jadi satu dapur, satu universitas, teman Produa. Dan menurut Harry, hal itu harus dikaji lebih lanjut, dan bukan oleh pihak universitas, tapi justru oleh pengelola usaha yang kemungkinan akan dijadikan dapur MBG gitu. Dia cerita kalau misalnya universitas itu kan punya banyak unit usaha ya. Ada yang punya hotel misalnya, ada yang punya apalah lain sebagainya gitu, teman Produa. Dan kalau di UI sendiri dia punya yang namanya Wisma Makara, teman Produa. Dan di situ juga udah ada dapur yang biasa melayani masakan dan lain-lain gitu untuk tamu hotel. Jadi teman Produa, Harry menjelaskan sebenarnya tugas utama perguruan tinggi itu fokusnya pendidikan. Jadi kalaupun ada di bawah UI gitu, teman Produa, bisa diberikan ke unit usaha lainnya yang lebih relevan gitu. Jangan dibebankan ke perguruan tingginya, teman Produa gitu. Terkait pelaksanaan MBG biasanya bisa diserahkan ke unit-unit usaha perguruan tinggi gitu. Jadi bukan dari, itu yang gue bilang tadi, bukan dari si perguruan tinggi, karena perguruan tinggi itu fokusnya adalah mencerdaskan bangsa, teman Produa katanya. Begitu. Tapi gue sepakat sih kalau ini biar segala sesuatu diserahkan kepada ahlinya lah, teman Produa, gampangnya tuh. Ya gak sih, lo setuju gak, teman Produa?

Di RRI Bogor ada program yang namanya Halo RRI, teman Pro 2. Di mana lo bisa sampaikan keluhan, aduan maupun pertanyaan lo seputar pelayanan publik dan fasilitas umum, teman Pro 2. Dan gak cuma itu, tapi juga bisa informasi apapun yang lo rasa perlu disampaikan ke pihak terkait, lo bisa melalui RRI di Halo RRI ini, teman Pro 2 gitu. Jadi bisa kayak informasi orang hilang ya, kalau yang di luar sama pelayanan publik. Kalau yang pelayanan publik atau fasilitas umum tuh kayak misalnya lo ngerasa, ini kok jalan bolong-bolong banget ya, rusak banget ya, kok banjir gak beres-beres ya. Nah itu lo bisa sampaikan ke Halo RRI, teman Pro 2, di WhatsApp Pro 1 081-5x4200 atau telepon di 0251-831-2450, teman Pro 2. Dan Halo RRI siar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi, teman Pro 2, di Pro 1 RRI Bogor. Di frekuensi FM 102MHz, 104MHz untuk kawasan Jonggol, dan 1242kHz, teman Bro 2, untuk frekuensi AM-nya gitu. Oke deh teman Bro 2, jadi gak perlu bingung lagi, gak perlu gundah gulana lagi, langsung aja adukan ke Halo RRI.

tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.

siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI.

0: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman Produa, sesaat lagi kita akan memasuki waktunya maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya, teman Produa. Ini bisa jadi waktu kita rehat sejenak dari aktivitas kita juga, teman Produa. Untuk itu, sambil menunggu azan, gue bakal puterin lu Cahaya Kalbu gitu. Dan lagu-lagu religi yang udah gue siapin juga setelah azan maghrib nanti, teman Produa. Oke deh, kalau gitu nanti gue bakal balik lagi setelah rangkaian azan maghrib edisi kali ini, teman Pro 2. Kalau gitu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Saatnya Cahaya Kalbu bersama Ustadz Helmi Ariwibawa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur alhamdulillah dan puji Tuhan atas rezeki yang telah kita terima selama ini sampai dengan hari ini, yang mungkin banyak lalainya kita atau banyak tidak mensyukurinya terhadap nikmat yang lebih dibanding dengan nikmat yang kita inginkan. Hari ini kita akan membahas tentang ramalan bintang yang lebih dikenal dengan zodiak. Bukan para remaja saja, tetapi dewasa sampai sepuh pun banyak juga yang masih percaya dengan adanya ramalan bintang ini. Bahkan dengan dilegalkannya atau banyaknya beredar di media massa, di sosial media, di dunia maya, lalu di surat kabar dan sebagainya, terutama yang media yang dipakai oleh kaum remaja, pada percaya dan yakin tentang adanya ramalan bintang ini. Bukan saja menjadi sebuah berita saja, tetapi menjadi sebuah pedoman. Saya sering untuk memperhatikan mereka setiap mau melangkah, wah, tar dulu, saya kan Capricorn nih, katanya ditulis Capricorn hari ini lagi sial nih, jadi gak ngapa-ngapain dia. Atau dia mau bisnis nih, atau ngadain acara, tiba-tiba dia keinget kata ramalan bintangnya, bintang Aries minggu ini lagi gak ada beruntungnya, katanya begitu. Wah, parahnya lagi ketika dia mau mengadakan satu acara dan dia percaya dengan hari-hari sialnya terhadap ramalan tadi, acaranya batal, diundur sesuai dengan tanggal yang hoki gitu. Nah, di sini ada tamu kita yang akan bincang-bincang bersama saya. Dari ini Mbak siapa?
1: Alma.
0: Mbak Alma, satu lagi?
1: Lia.
0: Mbak Lia, ya silakan Mbak Lia, ada yang mau ditanyakan?
1: Ada, soal zodiak kan, pada sekarang kan zaman-zamannya anak remaja kan suka pada up to date tentang zodiak-zodiak gitu. Mm-hmm. Terus kadang juga ada satu orang atau beberapa orang yang setiap minggunya atau setiap bulannya itu ngelihat zodiak gitu. Jadi kadang-kadang dia tuh percaya dan gak percaya, itu gimana?
0: Kalau menjadi diyakininya bahwa itu akan terjadi, itu yang haram, itu yang gak boleh. Kalau hanya sebagai berita bagi dirinya, gak masalah. Namanya seperti berita pada umumnya kan, sebagai ilmu pengetahuan saja. Tapi kalau itu dijadikan satu keyakinan dan akan terjadi bagi dirinya, itu sudah haram. Sama saja dia percaya dengan adanya ramalan. Sedangkan ramalan, kata Allah, barang siapa yang percaya dengan ramalan atau peramal, maka dirinya tidak termasuk golonganku, katanya. Nah, itu udah jelas tuh. Berarti kata Nabi Rasul, barang siapa yang mengikuti kaum, satu kaum ya, kaum peramal, kaum yang percaya dengan ramalan zodiak tadi, berarti bukan termasuk golongan kaumku, katanya. Gitu dia. Jadi gak boleh kalau kita percaya dengan adanya ramalan-ramalan dan peramalnya, itu yang memberikan berita tentang ramalan.
1: Jadi sebenarnya hukumnya gimana sih Pak tentang ramalan itu?
0: Ramalan gak boleh, jelas haram hukumnya. Iya, jadi meramal pun haram hukumnya. Jadi bukan percaya aja terhadap ramalannya, tapi meramalnya juga haram. Kalau masih coba-coba gimana? Coba-coba ngeramal juga haram hukumnya, dosa. Kan barang siapa yang mendekati terhadap satu dosa, mendekati aja gak boleh. Maka itu deh tercatat sebagai kaumnya yang berdosa gitu. Ya. Nah, kalau bagaimana kalau misalkan ada benernya apa yang diramalin tadi? Misalkan bintang apa nih? Bintang Sagittarius. Hari ini hari yang mendung baginya, gitu. Jangan terima tembakan laki-laki lain, gitu. Kan sering gitu ya. Jadi akhirnya dia mau ngejawab, mau bilang suka aja. Dia bilang, ntar dulu ya, jangan hari ini ya, tunggu minggu depan ya. Terus saya jawab begitu. Kenapa? Karena berdasarkan ramalan zodiak gitu. Nah, ternyata ada benernya. Misalkan Anda hari ini akan tersandung gitu kan. Eh bener, dia di jalan kesandung batu, gluplok aja kejedot. Wah, di bener nih ramalan. Nah, gimana tuh? Kok bener, ada benernya. Dan banyak lagi teman-teman di sana bilang ada benernya tuh waktu saya lihat ramalan bintang saya, katanya. Jangan memulai bisnis hari ini, tapi hari Rebo. Dia tunda, lalu dia jalanin hari Rabu. Ternyata benar, bisnisnya melejit, bagus hari Rabu. Karena gimana tuh kan, benar kata ramalannya. Tetap, mau benar mau salah, yang namanya dosa tetap dosa gitu kan? Kayak misalkan berbohong, bohong dosa, tapi bohongnya benar, tetap aja namanya bohong, tetap aja dosa. Walaupun benar gitu ngebohong, yang lagian mana ada bohong benar. Nah, akhirnya yang namanya ramalan walaupun itu benar tetap berdosa. Jadi jauh-jauhkanlah diri kita untuk percaya terhadap ramalan apapun bentuknya, termasuk ramalan tentang masa depan kita. Jadi walaupun itu ada benarnya, itu berarti satu ketidakpastian, tetapi kebetulan saja. Ya, jadi itu hanya satu kebetulan saja. Dan kalau ternyata ada peramal-peramal yang sangat jitu meramalnya, benar terus kita. Dan hati-hati, kita nanti terpancing dengan kebenarannya dia. Artinya begini, di dalam Quran itu diceritakan tentang seorang peramal dan bagaimana cara meramal. Ternyata Allah menerangkan di situ, sesungguhnya seorang peramal itu menceritakan kembali apa yang didengarnya dari jin dan sebangsanya. Jin dan sebangsanya tadi pergi ke langit, lalu mendengarkan takdir yang dicatat oleh Allah melalui malaikat-malaikatnya. Lalu dia turun lagi tuh ke bumi untuk menyampaikan kepada si orang tadi yang disebut peramal atau dukun tadi. Dan si orang ini yang disebut peramal menceritakannya kepada seseorang ini. Nah, seandainya itu adalah kebenaran, tetapi itu adalah sekutu dari jin dan setan. Jadi kalau kita sampai percaya terhadap peramal atau dukun melalui media apapun, berarti kita sudah termasuk sekutu atau sahabatnya dari jin dan setan gitu. Dan ketika Allah marah melalui malaikatnya, maka diberikanlah petir, atau petir geledek itu, petir untuk menghukum atau membakar dari jin dan setan yang membocorkan rahasia tadi kepada peramal ini. Jadi, tapi hasil akhirnya pun nanti akan diserahkan terhadap keputusannya Allah, benar apa enggaknya dari yang dia intip tadi. Gitu. Jadi kalau ada petir kita lihat, itu bisa jadi senjata yang dikeluarkan oleh malaikat untuk menyambar jin dan setan. Gitu ya.
1: Berarti kita enggak boleh percaya sama zodiak-zodiak ramalan itu ya.
0: Iya, absolutely enggak boleh. Jadi gak usah galau kalau memang gak bisa baca zodiak.
2: Tapi kenapa ya Pak, kok ada gitu yang namanya zodiak? Iya gitu, ada yang namanya zodiak itu, kenapa ya Pak? Kok bisa ada?
0: Ada apanya? Ada ramalannya?
2: Zodiaknya gitu dah.
0: Oh, Capricorn, iya, Sagittarius. Itu bisa ada gambarnya ya, ada ikon ini kuda, ini kuda apa kambing, ada kepiting gitu kan. Itu dulu sejarahnya pada zaman Yunani kuno. Ya, makanya namanya pun itu nama yang asing bagi kita ya, Capricornus dengan Sagittarius, Aries, itu nama bintang-bintang di langit yang membentuk satu bentuk, salah satunya bentuknya hewan. Padahal sih gak hewan aja, ada bentuk kapal, ada bentuk orang, ada bentuk apa namanya, pohon, bunga dan sebagainya. Tapi diambil oleh para astronom Yunani kuno dulu bentuk-bentuk yang menyerupai hewan. gitu. Namanya ini bintang Sagittarius. Nah, sebenarnya itu bintang disebut zodiak. Nah, bintang yang menyerupai hewan tadi yang mewakili dari kelahiran diri seseorang. Bintang ini terlihat pada bulan-bulan tertentu pada zaman itu. Misalkan Januari, kan ada ya, Januari tanggal 5 Capricorn sampai dengan tanggal 31. Gitu kan, tanggal 1-nya sampai tanggal 24-nya masuk ke Februari itu apa tuh? Saya enggak hafal tuh. Ya. Sagittarius apa tuh? Jadi Februari, ya? Nah, jadi masuk bintang udah berikutnya. Februari. Memang pada bintang ini nongol gitu ya. Muncul pada saat-saat tanggal-tanggal tertentu. Maka dinamakan, ternyata tanggal ini udah beda tuh besokannya. Wah, berarti yang bentuknya seperti ini itu di bulan Januari, orang-orang yang lahir itu bentuknya itu zodiaknya kambing, Capricorn kayak gitu. Nah, diteruskanlah tuh sampai zaman sekarang. Kenapa? Karena orang zaman sekarang tuh paling senang rata-rata sama yang kayak gitu-gitu tuh. Ya kan? Iya. Ada ikon-ikonnya gitu. Dan kenapa dulu itu ada juga? Karena kan dulu gak ada digital, ya kan? Gak ada kompas seperti yang sekarang ada, gak ada petunjuk arah. Oleh karena itu, zaman dulu orang-orang menggunakan bintang untuk menentukan waktu dan arah jalan supaya gak nyasar.
1: Oh, dulu gitu.
0: Bintang. Iya, nanti kita lanjutin.
2: Oke.
0: Okay. Ya, sekian bincang-bincang kita dengan sahabat-sahabat kita.

Bro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Bro 2, karena sudah mendekati jam 7, ini artinya gue udah harus pamit dari ruang denger lo, teman Bro 2. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya di sore hari ini, teman Bro 2. Tapi jangan kemana-mana, teman Bro 2, karena setelah ini kita bakal gabung ke Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti Pro 2 Indie, teman Pro 2. Ada siapa? Nanti aja ya. Masih rahasia, teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu Adam cabut dari ruang denger lo. Bye-bye, teman Pro 2. Sampai jumpa lagi.

lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya. Dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena apa, memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, bubat nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya, musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal, karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

Ini masih Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam,

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, dibol,

Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk malam ini bersama saya Deli Tambunan. Sebanyak 14 remaja diamankan Polsek Parung Panjang Polres Bogor yang diduga hendak melakukan tawuran pada Sabtu kemarin. Aksi itu pun segera dicegah setelah petugas mendapatkan laporan adanya gerombolan pemuda berkonvoi di Jalan Sudamanik, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Kapolsek Parung Panjang Kompol Muhammad Taufik mengatakan para remaja yang diamankan terdiri dari pelajar dan juga pemuda yang sudah tidak bersekolah. Mereka berasal dari sejumlah wilayah diantaranya Parung Panjang, Kemang, dan juga Cigudeg. Selain menyita barang bukti, pihak kepolisian juga telah menghubungi keluarga dan orang tua dari remaja yang masih berstatus pelajar. Polisi juga masih melakukan pendalaman untuk mengetahui penyebab dan motif dugaan aksi tawuran tersebut. Beralih ke informasi lain, teman Pro 2, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish ke-8 pada balapan Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona pada hari Minggu ini. Hasil itu menjadi pencapaian penting setelah memulai balapan dari belakang dan tampil konsisten sepanjang lomba. Veda mengawali balapan dari posisi ke-20 dan langsung melaju dengan mulus pada tikungan pertama. Ia berhasil menyalip beberapa pembalap di depannya untuk naik ke posisi 13. Pembalap asal Gunung Kidul itu tampil impresif dan terus memperbaiki posisinya pada putaran-putaran berikutnya. Pada lap ke-8, Veda naik ke posisi 9 dan mampu memperbesar jarak dengan para rival di belakangnya. Namun persaingan ketat antar pembalap membuat posisi Veda terancam. Pembalap Irlandia Casey O'Gorman berhasil menyalip Veda, membuatnya harus turun ke posisi 11. Drama pun terjadi pada dua putaran terakhir, di mana Jesus Rios jatuh dari motornya dan membuat pembalap lain di belakangnya naik satu posisi, termasuk Veda. Memasuki putaran terakhir, pemimpin balapan Brian Uriarte harus kehilangan posisi. Maximo Quiles memacu motor dengan cepat di tikungan 1 untuk merebut posisi pertama. Uriarte melebar dan membuka peluang bagi pembalap lain untuk menyalipnya. Alvaro Carpe berhasil finish kedua di belakang Quiles, disusul David Munoz di posisi ketiga. Sementara itu, Veda mampu menyelesaikan balapan di posisi 8, dan ia berada di belakang pembalap Malaysia, Hakim Danish, yang finish di urutan ke-7. Baiklah teman Pro 2, itulah info Pro 2 untuk malam ini. Saya Deli Tambunan, selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Halo ha. Teman Pro 2, selamat malam. Daily Tambunan hadir lagi untuk nemenin kamu di minggu malam ini ya. Menutup long weekend kamu, teman Pro 2, izinkan saya menemani kamu sampai jelang tengah malam nanti. Ada dua program acara yang bakal nemenin kamu malam hari ini. Di jam 8 ini kita punya obrolan komunitas, tapi walaupun saya tidak menghadirkan komunitas untuk ngobrol-ngobrol langsung dengan saya di sini, tenang, saya punya informasi-informasi seputar komunitas yang ada di Indonesia ya. Terus di jam 9 nanti kita bakal berromantis-romantisan di Jaga Malam Special on Sunday, teman Pro 2. Saya udah siapin playlist juga untuk kamu. Jadi untuk kamu yang pengen terwakili oleh lagu-lagu yang ada di playlist saya, yang sedang jatuh cinta, yang sedang patah hati, yang rindunya tidak berbalas, ya kan? Ada banyak nanti lagu-lagu yang bisa kamu nikmatin, teman Pro 2 ya. Dan gak cuman itu, di jam 8 ini juga nih, sampai 1 jam ke depan, saya juga udah siapin lagu-lagu enak, teman Pro 2 ya. Sebentar lagi untuk membuka perjumpaan kita, saya mau kasih lagu terbaru dari Salma Salsabil dengan Hacu, teman Pro 2.

Tapi nanti ya sabar, lagu ini bakal kamu dengarkan versi fullnya setelah saya kasih dulu nih lagu dari Afgan dengan Kacamata. So, enjoy di sini bersama saya Deli Tambunan, teman Pro 2. Sampai saya selesai nanti.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tahun kedua kita bahas tentang fenomena yang lagi hype banget nih, yaitu komunitas lari ya. Hampir di setiap kota dari Jakarta sampai Bogor, komunitas itu makin banyak teman Pro 2. Tapi pertanyaannya nih, ini benar-benar gaya hidup sehat atau cuma ikutan tren alias FOMO? Yang namanya lari dari zaman dulu ya identik dengan olahraga sederhana. Tapi sekarang kayaknya udah jadi bagian dari gaya hidup modern nih. Banyak anak muda ikut fun run, maraton, sampai social run hampir tiap minggunya kalau saya lihat ya. Bahkan data menunjukkan nih tren lari di Indonesia meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Di mana fenomena ini juga diperkuat dengan hadirnya komunitas besar seperti Runedics yang jadi rumah bagi pelari di berbagai kota. Begitu ya. Terus nih, menariknya lari itu sekarang bukan lagi aktivitas individu. Banyak komunitas seperti Subuh Runners atau Lari Bareng Kopi yang menjadikan lari sebagai ajang nongkrong sehat. Nah, komunitas seperti 180 Run bahkan rutin mengadakan kegiatan lintas kota dengan konsep fun dan juga santai, bukan kompetitif. Begitu teman Pro 2 ya. Nah coba nanti kita bakal bahas lagi deh teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana.

tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio

Kita bahas yuk tentang komunitas lari yang semakin banyak aja nih di Indonesia tahun Pro 2 ya. Nah yang menarik nih, berdasarkan survei komunitas lari, sekitar 68% orang mulai lari karena pengaruh tren media sosial. Jadi artinya gak sedikit anak muda ikut lari bukan karena kebutuhan kesehatan, tapi karena yang pertama takut ketinggalan tren, terus pengen kelihatan produktif, dan juga untuk membuat konten Instagram atau Strava. Ini bukan kata saya ya, kata si survei dari beberapa komunitas lari nih. Tapi walaupun ada unsur FOMO-nya teman Pro 2 ya, komunitas lari ini tetap punya dampak positif. Kayak misalnya meningkatkan kesehatan fisik dan juga mental, menambah relasi sosial, dan membentuk konsistensi hidup sehat. Nah komunitas seperti Gen Run bahkan nih menjadikan lari sebagai sarana membangun semangat positif dan juga kebersamaan anak muda teman Pro 2. Keren banget kan? Nah kalau misalnya kamu nih ikut komunitas lari, itu karena memang hidup sehat atau karena lagi tren? Yuk, coba di-share ya di 0811 111 5222 teman Pro 2. Nanti bakal saya bacain satu persatu.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

Yuk kita bacain WhatsApp dari kamu, teman Pro 2, ada Andra di Cibinong. Andra bilang, katanya, oh ya, pertanyaannya tuh gini tadi, kamu ikut komunitas lari karena memang mau hidup sehat atau karena lagi tren nih? Andra jawab nih di Cibinong, awalnya ikut karena teman-teman semua lari, tapi lama-lama jadi kebiasaan juga sih. Sekarang malah nagih katanya, mantap ya. Ada juga Putri di Dramaga, Putri bilang, jujur aku FOMO banget dulu, ikut-ikutan biar ada konten. Tapi sekarang udah jarang, capek juga ternyata, wah gak konsisten nih. Si Putri nih. Sedangkan Raffi di Bogor Barat, Raffi bilang, aku ikut komunitas lari karena pengen sehat, bonusnya jadi punya banyak teman baru. Oke. Sedangkan Salsa di Jalan Walet ya, awalnya ikut tren tapi ternyata lari itu bisa bantu ngurangin stres Del, jadi sekarang tetap lanjut walau gak sering upload katanya. Gak apa-apa, yang penting lanjut terus ya. Gitu jawaban dari teman Pro 2. Teman Pro 2, mungkin ada yang mewakili apa yang kamu rasakan juga ya, ada yang relate. Nah, intinya kalaupun awalnya FOMO, tapi kalau misalnya kamu konsisten tetap lakukan itu, si lari ini ya, saya sih support aja nih teman Pro 2, yang penting sehat ya gak sih.

Baiklah nomor 2 untuk obrolan komunitasnya saya sudahi dulu sampai di sini karena di jam 9 tepat nanti kita bakal beralih ke jaga malam special on Sunday. Kita bakal berromantis-romantisan teman nomor 2 ya. Jadi jangan mana-mana, tetap di sini, tungguin saya balik lagi di jam 9 nanti.

RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, dibol.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah masuk jam 9 di Jaga Malam spesial hari Minggu ini atau spesial on Sunday. Saya bakal nemenin kamu dengan membahas topik seputar asmara nih. Jadi untuk kamu yang kira-kira butuh hal-hal atau masukan yang berkaitan sama dunia percintaan, nah nanti bakal saya share ya topik malam hari ini tentang apa. Untuk yang penasaran pokoknya tungguin aja teman Pro 2. Tapi ngomong-ngomong, kira-kira di jam segini tuh sambil pada ngapain nih dengerin radionya? Adakah yang masih dalam perjalanan? Atau mungkin sudah santai-santai di rumah atau sambil nugas, sambil nyiap-nyiapin untuk besok kembali beraktivitas? Apapun yang kamu lakuin, teman Pro 2, mudah-mudahan kehadiran saya bisa bikin kamu tetap santai, tetap merasakan ketenangan. Dan semoga nih lagu-lagu yang saya puterin hari ini juga bisa bikin kamu recharge energinya sehingga kamu besok bisa semangat untuk beraktivitas ya. Walaupun mungkin banyak lagu-lagu galau teman Pro 2 yang bakal saya puterin di Jaga Malam edisi malam hari ini. Tapi mudah-mudahan kamu happy ya. Ya sudah kalau begitu, sebelum saya buka topik pembahasan malam hari ini teman Pro 2, saya bakal puterin lagu dulu nih untuk membuka perjumpaan kita. Untuk lagu yang mau saya puterin sebentar lagi, saya punya lagu dari Afgan Isyana and Randy Pandugo yang meremake lagu miliknya Dewa 19 dengan lagu Cinta teman Pro 2. Bakal saya puterin sebentar lagi ke ruang dengar kamu.

Tapi nanti lagu ini bakal kamu dengerin setelah saya kasih dulu nih. Untuk yang awal banget, saya punya 420 and Carita Utami dengan Mango. Tetap di Jaga Malam Special on Sunday bersama saya Deli Tambunan sampai dengan jam 11 nanti. Jadinya kemana-mana ya, temenin saya terus.

0: Teman pro 2 di era sekarang hubungan itu gak selalu punya label ya. Ada yang jalan bareng, saling perhatian, bahkan intens komunikasi tiap hari. Tapi ketika ditanya sama salah satu pihak misalnya ya, kita ini apa sih? Jawabannya itu biasanya jalanin aja dulu. Nah, fenomena ini kan dikenal sebagai hubungan tanpa status. Ini sebuah dinamika yang banyak dialamin sama anak muda ya. Kerasa nyaman memang, tapi di sisi lain nyimpen tanda tanya besar. Pertanyaannya, apakah ini cinta atau sekedar kebiasaan yang sulit dilepasin? Jadi yang namanya HTS Mampro 2 ya, ini adalah hubungan yang secara emosional terasa seperti pacaran, tapi tanpa komitmen atau status yang jelas, teman pro 2. Nah, biasanya ditandai dengan intensitas komunikasi tinggi, kedekatan emosional, bahkan rasa cemburu tanpa adanya kesepakatan resmi. Dan fenomena ini tuh makin sering terjadi kayaknya. Kayaknya ya, saya gak tahu nih. Kamu ngalamin apa enggak soalnya kan? Tapi yang jelas ya, kayak misalnya aplikasi dating, media sosial, dan gaya hidup serba fleksibel, bikin orang tuh cenderung menghindari komitmen yang dianggap mengikat. Gitu. Karena memang fenomena ini tuh terjadi di kalangan anak muda karena ada perubahan cara membangun hubungan. Selain itu banyak juga nih yang memilih HTS karena pengen menikmati kedekatan tanpa tekanan tanggung jawab. Tapi sebetulnya di balik itu seringkali ada satu pihak yang berharap lebih. Kesian kan kalau sampai kayak begitu tahun pro 2 ya. Nanti ini bakal kita bahas lagi. Terus saya juga nanti bakal kasih pertanyaan ke kamu supaya kamu bisa gabung di sini tahun pro 2. Kamu bakal terus dengerin lagu-lagu bernuansa asmara lainnya, tapi nanti dulu teman pro 2 setelah yang satu ini.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI,

Kita bahas lagi yuk teman Pro 2 tentang hubungan tanpa status yang banyak terjadi belakangan ini ya. Yang namanya hubungan tanpa status atau HTS memang kerasa nyaman karena gak ada tuntutan yang besar, gak ada kewajiban kayak ngasih kabar setiap waktu, gak ada ekspektasi tinggi kayak hubungan resmi ya, dan juga gak ada tekanan masa depan. Nah kondisi ini tuh bikin hubungan kerasa ringan dan juga bebas, dimana kedua belah pihak bisa menikmati momen tanpa harus memikirkan konflik besar atau komitmen jangka panjang. Tapi sebetulnya teman Pro 2, kalau kamu peka aja ya, yang sedang menjalani HTS nih, kenyamanan ini tuh sering bersifat sementara. Karena tanpa kejelasan hubungan biasanya jadi rentan nih terhadap perubahan. Bisa kayak hari ini dekat, besoknya biasa aja, besoknya bisa menjauh tanpa penjelasan. Kan kalau kayak gitu jadi sakit hati ya teman Pro 2 ya.

Kita bahas lagi nih poinnya tentang hubungan tanpa status yang belakangan marak terjadi di kalangan anak muda tahun Pro 2 ya. Sebetulnya masalah utama dalam hubungan tanpa status itu bisa muncul ketika perasaan gak lagi seimbang. Maksudnya gimana sih? Misalnya nih, salah satu mulai berharap kepastian, tapi yang satunya lagi tuh pengen tetap jalanin aja dulu. Nah, di titik ini teman Pro 2, hubungan yang awalnya nyaman bisa berubah jadi sumber overthinking. Akhirnya muncul nih pertanyaan-pertanyaan kayak misalnya, dia serius gak sih sama aku? Aku ini dianggap apa sebetulnya? Ini biasanya mulai muncul dan mengganggu pikiran. Tanpa komunikasi yang jelas, hubungan tanpa status bisa bikin seseorang merasa tidak dihargai, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Karena berada di posisi yang gak pasti, tapi sulit juga nih untuk pergi atau ngelepasin orang yang udah kepalang dia sayangin. Gitu teman Pro 2 ya. Nanti kita bakal lanjut lagi dan saya bakal kasih pertanyaan ke kamu supaya kamu bisa ikutan gabung di sini teman Pro 2. Oke? Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap di Jaga Malam Special on Sunday bersama saya Deli Tambunan.

Memasuki satu jam terakhir, saya nemenin kamu di Jaga Malam Special on Sunday. Masih banyak lagu-lagu bertemakan asmara yang mau saya puterin sampai jam 11 nanti, teman Pro 2. Dan kita masih punya pembahasan tentang hubungan tanpa status yang belakangan ini marak terjadi di kalangan anak muda. Terus ya, nanti juga saya bakal kasih kamu pertanyaan deh, teman Pro 2. Tapi yang jelas, masih banyak lagu-lagu enak. Sebentar lagi nih di jam 10 ini saya mau puterin lagunya Delantis dengan Bunga Maaf untuk kamu, teman Pro 2.

Tapi sebelum lagu ini saya puterin versi fullnya Teman Pro 2. Untuk yang sekarang banget nih, saya mau kasih dulu lagu dari Bernadia dengan Rabun Jauh. Tetap di sini ya, jangan kemana-mana.

Kita lanjut lagi teman pro 2 ngomongin tentang hubungan tanpa status atau HTS ya. Gak semua hubungan tanpa status terjadi karena dua-duanya sepakat. Dalam banyak kasus nih, HTS itu muncul karena salah satu pihak biasanya takut untuk berkomitmen. Takut disakiti, takut kehilangan kebebasan, atau mungkin punya trauma di hubungan sebelumnya ya. Dan dia akhirnya memilih untuk menjalani hubungan tanpa status. Pengen tetap deket, tapi gak pengen terikat, gitulah intinya. Nah masalahnya nih, ketika hal ini gak dikomunikasikan dengan baik dan juga jujur, pasangan bisa terjebak dalam hubungan yang gak seimbang. Yang satunya itu pengennya serius, yang satu setengah-setengah. Gak ketemu kan? Nah kalau menurut kamu nih teman pro 2, HTS itu solusi buat menikmati hubungan tanpa tekanan atau justru jebakan yang bikin perasaan jadi gak jelas? Yuk, bisa di-share jawabannya teman pro 2, nanti bakal saya bacain satu persatu lewat WhatsApp yang Pro 2 FM di 0811 111 5222.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, nomor 2, sebelum saya bacain WhatsApp dari kamu nih ya, saya mau kasih satu poin lagi nih tentang HTS yang sedang kita bahas. Jadi pada akhirnya, setiap orang itu tahu posisi mereka dalam sebuah hubungan. Yang namanya kejelasan bukan berarti maksa, tapi bentuk penghargaan terhadap perasaan masing-masing. Jadi untuk yang HTS ya, apalagi tadi saya sempat bahas nih, bahwa gak semuanya itu, gak semua hubungan HTS itu atas dasar kesepakatan dua belah pihak. Yang merasa ingin serius kan kasihan ya, pasti butuh kejelasan dalam hubungan. Maka dari itu kalau pengen serius, mendingan diobrolin deh. Kalau memang pasangan kamu belum siap ya, minta dia jujur. Karena hubungan tanpa kejelasan dalam waktu lama itu bisa melukai, terutama untuk kamu yang berharap lebih. Nah, mumpung kamu masih muda nih, kamu perlu belajar ya. Kalau misalnya cinta itu bukan hanya soal nyaman, tapi juga soal arah. Karena hubungan yang sehat bukan yang paling santai, tapi yang paling jelas tujuannya.

Kita mulai bacain WhatsApp dari kamu ya, teman Pro 2 ya. Tadi kan pertanyaan saya itu, menurut kamu HTS itu solusi buat menikmati hubungan tanpa tekanan atau justru jebakan yang bikin perasaan jadi gak jelas? Nah, udah ada nih yang kirimin jawabannya. Ada Arga di Cibinong. Arga bilang, menurut gue Del, HTS itu enak di awal doang, tapi lama-lama capek juga kalau gak ada kepastian. Wih, ini cowok nih yang ngomong nih. Keren. Mudah-mudahan kamu kapok dan gak HTS-an lagi ya. Kasih kepastian ke ceweknya, kasihan ya. Terus ada juga Nabila di Dramaga. Nabila bilang, aku pernah di HTS. Di HTS? Oh, berarti kamu pihak yang pengen serius ya. Dianya yang gak pengen serius. Nabila bilang, jujur itu bikin overthinking. Kita deket tapi gak punya hak apa-apa, katanya. Benar. Pasti jadi bingung kan. Mau nyuruh pulang kalau dia lagi nongkrong gak bisa. Mau ngebangunin pagi-pagi takut ganggu. Terus ada juga Fikri di Bogor Barat. Fikri bilang HTS cocok kalau dua-duanya sepakat, tapi kalau salah satu udah baper pasti jadi masalah. Ya pasti baper sih, yang namanya hubungan mesra-mesraan kan, kalau misalnya gak dikasih pastian pasti jadi baper ya. Terus ada juga Lita di Tanah Sareal. Kalau Lita bilang, menurut aku mending jelas dari awal mau lanjut atau enggak, biar gak buang waktu dan juga perasaan. Setuju. Terima kasih untuk Arga, Nabila, Fikri dan juga Lita yang udah kirimin jawabannya ya.

dengerin lagu-lagu romantis dan juga udah ngebahas hal yang berkaitan sama dunia asmara. Hari ini kita bahas tentang HTS sama Bro 2 ya. Yang pada akhirnya hubungan tanpa status itu mungkin kerasa nyaman, tapi tanpa kejelasan perasaan bisa jadi taruhan nih. Jadi jangan sampai kamu bertahan di sesuatu yang hangat di awal tapi ngebingungin di akhir. Karena dalam urusan asmara, dalam urusan cinta, bukan cuman soal siapa yang ada, tapi juga tentang kepastian arah kemana hubungan itu berjalan. Jadi ada baiknya jangan mau ya kalau misalnya diajakin HTS-an. Ya sudah teman Bro 2, makasih banyak untuk kamu yang sudah mendengarkan. Makasih untuk yang sudah kasih komentar juga tadi. Kita ketemu lagi di Jaga Malam Special on Sunday edisi berikutnya. Saya Deli Tamunan pamit dan saya tutup dengan lagu dari Barsena Berstandi dengan Ruang Baru. Selamat beristirahat, bye-bye.

0: Kamu baru saja mendengarkan Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM RRI Bogor. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Jazz Music Pro 2 FM. Satu jam cuma lagu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sepatu putihmu tidak menguning? Pilih produk perawatan sepatumu sesuai dengan jenis bahan. Produk perawatan tersebut berfungsi untuk menjaga sepatu dari noda ataupun jamur. Hindari membersihkannya di mesin cuci. Panas dari pengering bisa menyebabkan warna sepatu memudar dan bisa membuat bahan menjadi tipis hingga robek. Selain itu, mesin cuci juga bisa menyebabkan karat sepatumu menjadi menguning. Rutin merawat sepatu. Bersihkan sepatu setelah menggunakannya atau setidaknya 1 bulan sekali agar warnanya tidak cepat menguning. Hindari dijemur di bawah matahari. Setelah sepatu putihmu dibersihkan, sebaiknya langsung dikeringkan. Dan hindari menjemurnya di bawah matahari, karena hal itu dapat membuat warna sepatumu menguning. Simpanlah di tempat kering. Hal ini dilakukan untuk menghindari jamur dan mengubah warna sepatumu. Jadi tunggu apa lagi? Keburu menguning.

0: Sudah tahu belum? Indonesia merupakan salah satu dari negara dengan penduduk paling pendek di dunia, yang rata-rata tingginya hanya 1,58 meter. Kamu termasuk?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,80 MHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,8 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Hari ini, pagi ini akan ada aku Idel yang bakal nemenin kamu sampai di jam 10 pagi nanti teman Pro 2. Dan tapi teman Pro 2, setelah ini sampai dengan jam 6 nanti, kamu akan ditemani dulu nih oleh alunan Jazz Music. Dan aku bakal mulai temenin kamu di jam 6 nanti. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tuned terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kalau gitu enjoy dulu teman Pro 2 Jazz Music-nya.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Hari ini kita merayakan kemerdekaan. Tapi jangan lupa bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk berjuang demi masa depan yang lebih baik. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono.

0: Dek, tolong ibu beliin beras ke warung ya.
1: Iya bu, bentar lagi tanggung main game ini.
2: Dek, tolong bantu bapak angkat pindahkan lemari dek.
1: Iya, bentar pak, lagi bikin konten video dulu.
3: Dek, makan dulu ini. Baksonya udah dibeliin juga. Cepet makan.
1: Sabar, kenapa kak? Ade lagi chattingan dulu sama teman. Wah, netizen lagi rame nih. Komen di IG-nya si selebgram. Ikutan ah.
4: Woi, kalau nyebrang jangan lihat HP dong. Untung gak ketabrak.
1: Sorry bang.
5: Menggunakan gadget bisa menjadi hal yang menyenangkan. Namun, jangan sampai gadget menyita waktu dan perhatian terhadap lingkungan sekitar. Apalagi, sampai mencelakakan diri kita.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.

FMRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Aku Idel nih, balik lagi nemenin kamu setelah tadi mengikuti rangkaian jazz music ya, dari jam 5 sampai jam 6 pagi ini teman Pro 2. Dan teman Pro 2, apa nih kabarnya di pagi hari ini, di hari Senin? Harus semangat ya teman Pro 2 ya, walaupun ini hari Senin yang kayaknya orang-orang tuh bakalan hektik gitu ya dengan aktivitas lagi, apalagi setelah kemarin libur panjang ya teman Pro 2. Ini harus tetap semangat menjalani aktivitas hari ini. Dan teman Pro 2, aku bakalan update kamu juga pastinya dengan info-info yang menarik gitu ya. Dan di pagi ini akan ada cuhai nih gitu ya, atau cuaca hari ini nih, supaya kamu lebih aware ya sama cuaca hari ini dan lebih siap gitu, persiapannya lebih matang untuk menghadapi cuaca di hari ini. Dan ada juga begini atau berita di pagi ini. Dan kalau mau tahu nih info apa aja sih yang bakal aku kasih ke kamu di berita pagi ini, jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan untuk mengawali pagi kita hari ini teman Pro 2, aku mau puterin satu lagu dulu dari Harry Styles, ini dia As It Was, enjoy teman Pro 2.

0: Vesti, ambilin tas aku dong di kelas.
1: Yang ini bukan?
0: Bukan yang itu, tas aku yang warna marun.
1: Ini?
0: Lama banget sih ngambil tas doang seabad, dasar lemot.
1: Udah nyuruh gak pakai minta tolong, udah diambilin gak ngucapin terima kasih. Udah itu malah ngatain lagi, gak minta maaf pula.
2: Kurangi egomu, jangan pernah malu untuk mengatakan tolong, maaf, dan terima kasih.

0: tahun 22, waktunya Cuhai ini di pagi ini. Dan ini info nih, pastinya juga salah satu info yang penting ya untuk kamu untuk memulai hari ini dan bersiap-siap nih di hari ini. Kira-kira cuacanya akankah cerah gitu ya, atau akankah hujan gitu di siang hari ini, supaya persiapan kamu matang ya untuk menjalani aktivitas di hari ini. Kalau gitu langsung aja kali ya kita dengerin infonya dari rekan kita di BMKG. Ini dia infonya.
1: Selamat pagi sobat RRI dimanapun berada. Saya Alita Nuraini, prakirawan BMKG Jawa Barat, ingin menginformasikan perakiraan cuaca yang berlaku hari ini, Senin 18 Mei 2026. Pada pagi hari cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan menjelang siang hari di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada siang dan sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada malam hari berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi. Pada dini hari berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Bekasi. Demikian update perakiraan cuaca untuk hari ini. Semoga Sobat RRI selalu dalam keadaan sehat dimanapun Sobat berada. Ada pantun nih Sobat RRI, pergi ke pasar membeli kelapa, singgah sebentar di warung si Baba. Cuaca berubah, jangan dilupa. Sedia payung sebelum hujan tiba. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
0: Wah, terima kasih untuk Kak Alita pantunnya di pagi ini. Tuh ya, jangan lupa untuk bawa payung teman berdua katanya ya, karena memang masih ada potensi hujan nih di siang atau sore hari. Gitu teman berdua. Jadi pokoknya siapin alat tempur kamu ya, terutama juga mungkin yang bawa motor atau naik motor gitu ya. Jangan pernah lupa untuk selalu simpan jas hujan kamu juga di dalam bagasi motor kamu gitu. Dan untuk yang memakai kendaraan umum gitu ya, atau mobil, bisa membawa payung supaya gak basah-basahan hari ini teman Pro 2. Kalau gitu kita lanjut aja nih teman Pro 2 ke lagu enak yang mau lewat yang satu ini.

0: Begini berita pagi ini.
1: Ada berita apa di pagi ini, teman Pro 2? Dan langsung aja kita masuk ke berita kita yang pertama nih di pagi ini. Ada Stadion Pakansari nih yang katanya sekarang lagi melakukan perbaikan atap nih jelang ajang Piala AFF 2026. Nah, ini salah satu kabar yang kayaknya bikin banyak pecinta bola, khususnya warga-wargi Bogor gitu ya, dan juga sekitarnya tuh pastinya ikut antusias nih, karena memang Stadion Pakansari sendiri juga jadi salah satu stadion yang sering banget ya dipakai untuk pertandingan-pertandingan besar nasional gitu ya, maupun internasional juga, teman Pro 2. Dan perbaikan atap stadion ini katanya udah dilakukan gitu ya, supaya memang fasilitas stadionnya jadi makin nyaman dan juga pastinya aman ya buat pemain dan juga penontonnya pas Piala AFF nanti. Nah, jujur ya teman Pro 2, kalau ngelihat stadionnya Indonesia makin dirapihin, dibenahin gitu ya, rasanya tuh jadi ikut senang juga ya, karena ini memang kita sebagai tuan rumah gitu ya, kita pengen memberikan yang terbaik lah ya untuk ajang-ajang ini gitu. Nah, karena memang sepak bola juga bukan salah satu pertandingan soal di lapangan aja gitu ya, tapi juga kayaknya pengalaman penonton tuh juga penting ya, dan juga kualitas fasilitasnya. Ya, kita doain aja teman Pro 2, semoga proses renovasinya nih lancar gitu ya, dan semoga nanti Piala AFF 2026 bisa berjalan dengan meriah, dan tentunya semoga Indonesia menang ya teman Pro 2.

Sudah tahu belum? Terlihat seperti potongan kue berbentuk segitiga, Gunung Roraima yang berlokasi di selatan dari benua Amerika merupakan pertemuan perbatasan tiga negara, yakni Venezuela, Brazil, dan Guyana.

juga belakangan ini kayaknya juga ada yang cukup ramai dibahas gitu ya, soal perubahan istilah jurusan tekniknya yang sekarang katanya mulai banyak memakai istilah rekayasa. Jadi misalnya nih yang sebelumnya kayaknya familiar dengan fakultas teknik gitu ya, nah beberapa kampus sekarang mulai menggunakan nama fakultas rekayasa atau program studi rekayasa. Nah tapi nih ternyata katanya perubahan ini bukan cuma sekedar ganti nama aja teman Pro 2, tapi memang ada beberapa alasan nih dibaliknya, dan salah satunya adalah karena kata rekayasa dianggap lebih bisa menggambarkan proses inovasi, perancangan, dan juga pengembangan teknologi yang lebih luas lagi. Jadi katanya memang gak cuma fokus ke teori teknisnya aja gitu. Nah selain itu juga katanya memang perubahan istilah ini ngikutin perkembangan dunia pendidikan gitu ya, dan juga industri global yang katanya sekarang memang makin dinamis nih. Karena sekarang bidang teknik udah berkembang ke banyak sektor-sektor baru gitu ya, mulai dari teknologi digital, terus juga ada AI, energi, sampai dengan sistem yang cerdas gitu. Nah kayaknya nih buat teman Pro 2 ya yang bersiap kuliah gitu ya, atau udah memikirkan masa depan melanjutkan jenjang pendidikan nih, ada gak sih yang kira-kira tertarik nih masuk ke salah satu jurusan ini? Jadi diingat ya teman Pro 2, bukan sekarang bukan fakultas teknik, tapi jadi fakultas rekayasa. Gimana menurut kamu teman Pro 2?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini, hari Senin tanggal 18 Mei 2026, bersama saya, Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen menyebutkan mata pelajaran Bahasa Inggris akan menjadi pelajaran wajib untuk murid SD mulai tahun 2027. Kebijakan ini disiapkan sebagai bagian dari penguatan kemampuan bahasa asing sejak dini agar siswa lebih siap menghadapi perkembangan global dan juga teknologi. Meskipun begitu, penerapannya nantinya akan dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kesiapan sekolah dan juga tenaga pengajar di tiap daerahnya. Pemerintah juga akan menyiapkan dukungan kurikulum serta pelatihan guru agar proses pembelajaran bisa berjalan lebih maksimal saat kebijakannya dimulai diterapkan nanti.

Kita masuk informasi yang berikutnya, teman Pro 2. Peselancar Putri Indonesia berhasil menorehkan sejarah di Jepang lewat pencapaian yang membanggakan di ajang internasional. Atlet Indonesia tampil cukup impresif saat menghadapi persaingan dari peselancar berbagai negara dan sukses mencatatkan hasil terbaik yang belum pernah diraih sebelumnya. Prestasi ini menjadi salah satu pencapaian penting bagi olahraga selancar Indonesia, khususnya di kategori putri yang terus menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Keberhasilan tersebut juga diharapkan dapat membuka peluang lebih besar bagi atlet-atlet muda Indonesia untuk bersaing di level dunia. Teman Pro 2, itulah info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Dan akhirnya saya Del mengucapkan terima kasih dan kita akan lanjutkan ke rangkaian acara yang berikutnya.